0: Wah, Kediri Bow. Nama hal tidak Emil ya. Namanya kita bangsa orang ya ke Deriba atau ke Semina duduk bas biak aja jadi penumpang. Lepas main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lepas kenapa? Bisa orang tu ya bangsa. Ya nak harap kurang sih. Ya kini kita pada control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya nak harap kurang buka main kereta mesti ke ya gak bingai stiriangnya.
1: Ya, mai lebih lagi entah ke orangnya nasi gig ya, orang kendang ya, irau ke pelikun kereta ya.
0: Tak bisa ke bangsa orang tu. Asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal yang guru. Amai. Maka tak malah boleh tindu atau malah kereta.
1: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyade orang ke Indo nya pelabah kan eh.
0: Ya laki pun bisa.
1: Bisa?
0: Ya siap mai bantal lagi.
1: Oh, ni lu mana pelabah aku
0: mai pangkal lagi dalam kereta sikit bisa sedia pangkal dalam kereta aja nah. Bisa ke nak ke puak bisa dalam kereta.
1: Nama nama itu tilam
0: standby. Standby. Itu tilam apa bisa? Itu bisa tilam jual kan?
1: Ke belakangnya lah. Awaknya mah, lama ni tiak ke penyamai si kesiko ke? Sebenar ya, nanti ke mai utai ke bekal depan dah nanya tadi. Tanya mah, topik tu pagi tu kita rindu lagi driba tak ke duduknya di penumpang lebuh maya bisi mindah.
0: Ada ke kebuah ya bega lagi kemudian dua isi macai, okay?
1: Ya.
0: Ni bagi dengan kita. Ya.
1: Mayo tu dah terpedal ko.
0: Sudah bisi sih.
1: Sudah bisi. Tanang gua dulu.
0: Lagi itu macam ya.
1: Ya, buat dua pagi wai.
0: Dan lepas lagi lagu Ari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menua ilak kukia. Buat dua pagi wai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Upaya semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM miring.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3 bab 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta atau sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang. Nuan desi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abak aku ke aku. Anda jangan kurang bukai. Laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan. Pelabur aku segi jadi driba belama. Pelabur aku ni.
0: Aku nak namu. Nama ke buah aku rindu lagi dari bar. Nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi bukan cita-cita minat, cita-cita lain. Minat ku dari bar so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari bar.
1: Laban ke hilang.
0: Jarang ke jadi namun cikgu dari bar bisi city feel lah mesti. Namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di driba ya oleh terpulai ke mood ku ngagai namanya mana barulah.
1: Dan si amat ke nanti ban aku ngasai ke aku umpo ke ban suan jadi penumpang ku munyi ku nuan tadi
0: awal kita bisi driba
1: kami bisi driba suan jadi penumpang tu lebuh ke jadi driba tadi rindu mendang bisi maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta teken laban siti gi nuan abakah aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku menghilim ke nama pada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan dengan, perasaan
1: lain perasaan lagi nanti nuan jadi penumpang tu lain lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelawa aku pernah meninggal pan komen kita lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan udah
0: lalu ke bulan
1: ya pelawa aku pernah meninggal pan komen kita.

0: buat depan bas, depan perahu. Dan mu nama ke buah adik di kala kenyang kan sih?
1: Aku dan daiga. Kendang tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sige pedesa, ngongonuan pan nak mabuk apa? Ya? Hanya mabuk memedak ya. Lawan tu nuan medak ya mabuk tadi dah. Nuan kenika ndah mana-mana nuan kenika dribble tadi. Nya wah nya pula nuan mabuknya di medak ya tadi. Oh tu hari jenis gelemai tu Ken. Madah ke sigi sampai nyadi penumpang belama tu. Kelaban tiap kali mindah kini-kini sigi ngena sidak Grab Maxim ngenumpang kereta menyadi ya ke. Bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Bisi anda bisi bedau.
1: Oh jenis listen dah bisa berdau ke nanya. Okey, tadi Karam Baati Karen. Ah nama ya. Mana man? Nanti aku agi duduk ngotin duk. Tak mata nyak selalu ngotin duk dalam kereta. Duduk aja meh. Ah pedak tu. Berapa ikut dah baca aku tadi. Nada sikut mana ke driver kan?
0: Semua geng penumpang magang. Okey. Geng-geng driver, geng penumpang, komen bagi tu Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bus pihak driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena jadi driver.
1: Tak pernah tanya ke Facebook YFM dah tu lagi agi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu?
0: Bawat merindang kita Meet Kelicit bak 2 pagi
1: YFM. Main hari kita. Lagu ke sekali tu?
0: Bawat merindang kita Meet Kelicit bak 2 pagi
1: YFM.

0: Maya Arito udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Bagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang aja. Lebih mayat depan kereta.
1: Ya, tak jam hadiah tu kini kita benua driba benua mendiang ke YFM ke depan kereta tak tahu meh. Kena tak ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkalik ke kita empu. Mengestir yang kereta.
0: Jadi bisa Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang ya selalu kenekan break. Kelebih lagi nanti maya duduk ada mua. Kesal belum lah laban orang kadriba.
1: Sige amal bisa aku kalau kena meh suah ke kena ganti orangnya kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sigi sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu orang begitu ya tak boleh jadi instruktur namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siko ngindia minyak, siko nekan brake lagi. Tak punya lain punya. Test JPJ, nak pergi siat, ya je keritanya.
1: Nyapa ramah ke bulan
0: eh. Oh, nyapa ramah ke bulan. Namunnya instrukturnya, nekan brake. Ya ke test yang tadi, nekan minyak. Dia punya lain lah kerita tu eh.
1: Nah, kini-kini punya. Lagi tu, ni mak cagat tu. Ken, selamat pagi ke ya. Madah ke, mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak laban ti kita jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbai ke bulan
0: santai kawan eh.
1: Jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar ko ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mereka tanggungjawab ya si tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: selamat
0: sidak ya nulung
1: mayo ge pengawa
0: ada oh mayo ge pengawa jari ke grup namanya bungkus rutinya
1: tambi sih ge ngaga diri na nemu ge dah
0: ya yo ke nama buru ak kebenar
1: ge nulung kaban kasih ya ke wes pia dah ge dribo ya ge muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggung jawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu sidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyapi driba dia mesti kalah nak nyapi driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisa punya kena bisa tangguh pengawal drimpo tak jumpa dalam kereta ngan jadi gitu ngelak ke siku makai menarnya sepi ya siku yang tadi hangga gini aja pada siku nya makai kunya kunya modenya tindu nama kayaknya ujung-ujung belayak lagi
0: oh siku aja kunya kunya apa
1: ya ya aja kena kena perut ya aja ingat
0: DC, ya
1: disi ya eh kedribo nya dah ke pengawak segitu berat nah, berarti ke jalai kayaknya nyamai berarti ke jalai nanti jalai jauh hanya tadi Rundi yang boleh kebuka ya nanti tanya kini ke nanti kelalu jauh sama berjalan nanti nadai orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: lalu bantuan nama pengawal katanya mama ke muka butuh kini ke nyari
0: nama nyari ke kerubuang
1: kerubuang roti kemana mana pegawai yang di penumpang benar.
0: Okey kita bisi Datuk Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Datuk.
1: Selamat pagi.
0: Jadi mari selamat pagi ngagai belas rako Indo Dayak Sarawak ngau belah pedinga bukai kira kira shout out ngagai guys sis Suzana Koh ngau Angeline Uchi Masing. Laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah. Benar. Hari pukul 5 tadi. Ya madah ke diri siku orang ke landi driba terus semangat rekod ke bersih bak jalan luan ko ya si yang ka ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nada lisien kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana ko ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan tu polis trafik nak betul lihat tu sih datang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
1: kuasa ya
0: dalam kereta Ya luar ceritanya.
1: Nyu ke kosa lagi.
0: Ke kosa lagi.
1: Entenya luarnya, nyalainnya cerita. Okay, tu Ari Terence Maulana. Selamat pagi. Kaya pada nanti bayar. Kaya kagi driver. Labanya milih siapa kena di driver ko ya. Nanti ia nyadi penumpang. Kadang nanti orang bukai driver. Ngai tinduk mata. Laban driver tu lagi berguna ke orang ke nyadi orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya Kediri aja driver. Nanti bakal Bintulu Kuci yang Bintulu kini berjalan jauh mak ya tu tadi. Suah lagi driver Kediri laban ke laban kenikah laban bisik ngerja atau ke bisik batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: kena. Oh sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kenikah boleh ada kenggai ke nyana ya
1: kenggai nyadi ke nyadi penumpang jadi driver jadi penumpang
0: nah bisik namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri ya orangnya ke gau driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator.
1: Jadi navigator. Tak nangkap kau terkenal mudau.
0: Tak nangkap sih.
1: Mudau nak nangkap.
0: Okey lah. Okey okay, nangkap semangat lah tuan.
1: Nangkap semangat.
0: Dengan ke lagu Ari Maxwell. Lagu kedua bernama Sukati Kuampo.
1: Sukati aku lah.
0: Sukati kat terima.

0: Dari itu enam pulai itu ah.
1: Bukan itu aku pakai yang mutu tadi. Ini mutu aku. Ini mutu aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu on was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Lu kan kubro biaki. Udah gatan pati.
2: Tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti nur, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
3: Tuan-tuan. Bukan itu pulai itu deh.
1: Kapan nak depan basmi tu Arab? Aku ke kunti, aku tinggal lagi.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu ni dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu lagi bercerita pasal posisi.
0: Posisi banyak kan ada.

0: Buat tak ke orang ke depan kereta ajak.
1: Ya.
0: Harapkan nak datang ke bulan meh.
1: Okay, kita bisik pendengar kita itu Babeh Tasha.
0: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tua. Jadi penumpang je lah dia tu.
0: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindur bayangan tu.
0: Yang nyamai.
1: Nyamai lah. Balan nak lah deriba nak.
0: Datang sikit aman dah Ken. Nanti bagi nanti bakal aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Laban ke bala anak dah nemu deriba dah bisi lesen. Ya tetadi nyamai lagi nyadi penumpang. Area ke deriba.
1: Hau.
0: Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni.
1: Kalau
0: aku nuang pan bedau dengan saya kena saya ku.
1: Bedau. Maya sidak lagi min kita mai sidak ya.
0: Ya.
1: Kita dah tuai lagi sidak ya kena.
0: Arah-arah kena mai.
1: Mundan kita.
0: Okey, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken misi ada dua-dua kok. Kalau ban sudah terlebak deriba, lain asai tinya di penumpang. Patricia tu sikut agi Agustin hamadah ke diri rindu agi nyadi driba labanda percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Nah, aku percaya kurang. Tang tang punya hobi ku hobi mana hobi. Ya okey cerita hobi.
0: Hobi ya.
1: Hobi.
0: Ke laban takut. Beke kaban ku tu. Takut laban nak confident pada orang driba.
1: Bisik lah mimiat ni, bisik lah.
0: Laban ke kakinya automatic candi tanya ne.
1: Automatic kang ini break ni. Nanti orang mai.
0: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
0: Okay. Tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita buat Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ia rindu agi dribble. Okay. Nama kebuah. Ukai aku narap kurang dribble. Nanti aku duduk sepiak. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi sama.
1: Oh.
0: Nama tahu bekerja ni?
1: Nermu nama.
0: Takut ngau nangis.
1: Narap kurang keterima.
0: Hanya, maka benar ya.
1: Cibih gini, tiur hidup.
0: Aku kalau jadi penumpang agak orang kebaru teribu, saya kau nemu yang siapa orangnya. Yang main kereta lupa banyak saya aku kau main kereta.
1: Indo ke laki?
0: Indo, nemung lah lo nuan. Tiningo tu.
1: Aku nak kau madah rindu tu nak lagi teribu. Tang nemu saya dah ya kak nak kajo dah.
0: Kajo.
1: Kajo.
0: Ya.
1: Kak kajo.
0: Nanti ngetu tengetu nyiat kena.
1: Lebih lagi nanti ya mai anunya lah manual kereta manualnya auto nya mai dia mai kereta manual ke auto sih
0: aku dua-dua boleh
1: wow
0: semua segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nya mai ge auto nya kena auto
1: special edition lah tu kira ya
0: belajar subang kena manual ke nya mai bang kena
1: special edition lah tu
0: special edition
1: ya, leban dia tu mayo gi tebal lagi orang kena edition itu semua kena auto nak nak mayo hai ke nemu mai manual kita manual.
0: Rindu diri ke mai manual ke benar. Tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peninggal kita tu hari Semanggang menjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepamanya jalannya meh yang dah tindua. Tang te deriba bala ke depan bayarnya nyob guruh makan tindua. Ya, berjakuk keririk bakal kena betul aku ya. Ni kebuah ya. Kagik jadi penumpang deriba.
0: Segi segi bekanya lain orang lain lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bekanya makin naban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau dan segi ngigau utai ke ngasuh mata jelak nanti tak mata kula kulap segi pedias ke driba mayanya. Siti lagi nanti bakal nuan aku driba. Okay, aku deriba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke deribanya. Aku pun nemu ketika mana. Mata aku jampat ke ngantua. Leban nadai
1: pengawal.
0: Nadai pengawal.
1: Oh, nadai pengawal.
0: Nadai pengawal.
1: Hmm. Udah tau guji, tau mai ke periwak kali dalam keretanya.
0: Nah, kelala.
1: Cuma nadai pengawal.
0: Ya, berapi kan? Dulu.
1: Berapi dalamnya sih. Kami ke besi pengawal. Nadai ngantua.
0: Walat.
1: Okay, ini kira-kira kita hanya geng driba ke, geng penumpang ke, begitu. Jaga pengikut dari info melalui yeah. kita mai kereta. Nah,
0: enam berbaik ke perangkat dapur apa ke pada kena tadi nanti berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan. Berasa kita nyerah tiba penghujung segmen kita pagi itu ni sih.
0: Ya, datang lagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tahu terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawa 9.12 dekat Bugu Langgau pengelopor orang kami ke bukan.
1: Ya, kita bisi MA pagi itu. UKM Medical Assistant Kang Matthew Abu.
0: Ya, terus dengan kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpak Dah Bertampur.

0: Sky FM Sibu 87.6.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit ke meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.
2: Penyakit tengkulati tak kau sakit jantung. Semuka hari penyakit pemadu mayu. Munoh Ryan Malaysia.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang semua sentiasa sehat selalu pada hari itu, hari Rabu hari itu, 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamiludul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bin Tulu FM ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bin Tulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bin Tulu alhamdulillah cerah, semoga cerah sampai ke petang lah. Dan syukur kerana masih diberikan untuk menghirupkan udara segar pada hari Rabu tu. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bin Tulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bin Tulu pada hari Rabu itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Ya, baiklah kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini iaitu Puan Arma daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arma.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Puan Arma. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi hingga petang, tiada hujan. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Kerana laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Puan Arma, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan sedikit perkongsian untuk anda, saya akan bacakan indeks pencemaran udara ataupun IPU di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi, iaitu 14 Oktober 2026 berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Berjana Negeri Sarawak. Beberapa kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sehat. Antaranya Lubuk Antu mencatatkan bacaan yang tertinggi iaitu 164, diikuti Serian sebanyak 153, Seri Aman 146, Tebedu 123. Manakala bagi kawasan Bintulu pula, bacaan IPU direkodkan pada paras 82, manakala untuk Semalaju mencatatkan 77. Kedua-duanya pada tahap yang sederhana. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan sekiranya keadaan udara semakin merosok, dan khususnya golongan kanak-kanak dan warga emas dan individu yang punya masalah pernafasan ataupun penyakit jantung. Sekiranya mengalami gejala seperti batuk ataupun sesak nafas ataupun ketidakselesaan ketika bernafas, segeralah dapatkan nasihat perubatan. Orang ramai juga disarankan mengikuti perkembangan bacaan IPU melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Dan juga ingin saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid tahun 6 yang akan menduduki ujian penilaian Darjah 6 UPDLP bermula pada hari ini, iaitu 14 Oktober 2026 hinggalah 15 Oktober 2026. Semoga murid diberikan ketenangan, kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan sepanjang peperiksaan yang berlangsung. Jawablah dengan soalan dengan teliti, yakin dan bersungguh-sungguh. Teruskan usaha dan berikan yang terbaik. Semoga beroleh keputusan yang cemerlang serta membanggakan ibu bapa kita orang. Okay? Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintul FM.
1: Belanjawan 2027 di Semadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, kini itu mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu.

0: Dan apa kata kita orang Sitau nak pergi ke sini-sini pada hari Minggu atau Sabtu ataupun hari Minggu tu, apa kata kita orang pergi program iaitu Jualan Ramah Madani yang akan berlangsung pada 16 dan 17 Oktober ini, bertempat dua lokasi jualan untuk kita orang pilih. Lokasi yang pertama di Singkong, bermula pada 8 pagi hingga 2 petang. Lokasi yang kedua pula di MDS Mart di Jepak, bermula dari 8 pagi hingga 1 petang. Dan kedua-dua lokasi ini akan beroperasi pada Jumaat dan Sabtu, 16 dan 17 Oktober, selagi stok masih ada. Jadi jangan lepaskan peluang itu, ajak keluarga dan rakan-rakan kita orang mendapatkan barangan keperluan pada harga yang lebih menjimatkan. Dan program Jualan Ramah Madani itu anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini menawarkan barangan keperluan harian pada harga diskaun sekitar 10 hingga 30% yang lebih rendah daripada harga pasaran setempat. Okey, terus bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintul FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di tempat kerja, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan sedikit perkongsian untuk anda. Mungkin kita orang nasi tahu nak ke sini-sini pada minggu tu, apa kata kita orang pergi menyaksikan kejohanan Motai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 yang bakal berlangsung selama 3 hari, ia bermula daripada 16 Oktober 2026 hinggalah 18 Oktober 2026 bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon. Dan kejohanan ini menghimpunkan atlet-atlet Motai yang akan berentak mempamerkan ketangkasan, kekuatan teknikal serta semangat kesukanan dalam sukan Motai. Jadi orang ramai ataupun peminat sukan Motai dan seluruh warga Bintulu dijemput hadir bagi memberi sokongan kepada para atlet yang bertanding. Jangan lupa 16 hingga 18 Oktober di Naim Street Mall Bintulu Paragon. Ayuh bersama-sama meriahkan kejohanan Motai Piala Premier Sarawak edisi ke-10. Baiklah, jam menunjukkan pukul 9.51 minit pagi dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan untuk di jam yang kedua kita ada segmen Santai Sport Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga pula, iaitu pada pukul 11.15 minit pagi, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu untuk kita orang. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, boleh pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang. Teruskan bersama dengan kami, #BintuluFM.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama 97.5 MHz.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Boleh cuba bertenang.
1: Hai, saya Dus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boleh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin nak tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami dan Syah dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada hari itu? Semoga kita orang sehat-sehat selalu. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia RTM Bintul. Bagi anda yang ingin titipkan kiriman salam, ya, boleh pergi ke laman sosial kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang di sia. InsyaAllah kami akan bacakan dan putarkan permintaan lagu kita orang, okay? Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau, minta lagu New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Salam buat James B, Fabian, mak bapa, adik-beradik, dengan ucapan semoga sehat selalu dan ceria selalu. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum dan salam bertugas DJ Shah. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Salam sejahtera. Salam istimewa buat Zara Haji Chi, Adira Boha, Leha Lekar, Kami Azwa, Syarifah Perangi Pagi, Aida Manja Haji Putih, WK Baja, Maxwell, Awang Kasuma Jaya. Kami nak dengar lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Sapian Pudin, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintul FM. Semoga sentiasa sehat selalu. Request lagu Cinta Sabun Mandi katanya. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas DJ. Selamat pagi buat semua pendengar Bintul FM, dengan ucapan semoga terhibur dan sehat-sehat selalu hendaknya. Dan juga daripada Agnes Inda Robin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga. Selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintul FM. Cuaca kat Miri pagi tu awal panas dah DJ. Minta di putarkan lagu Elikat, Andai Ku Pergi Dulu, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu Andrew EB, Sejarah Mungkin Berulang, daripada New Boys dan juga Masnah Loso, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, permintaan daripada Mas Nahloso, dan juga sejarah mungkin berulang daripada New Boys, permintaan daripada Andrew Ibi telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhema, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman seseorang kita, di laman seseorang Facebook, RTM Bintulu, iaitu daripada Jaiton S. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bersiaran kembali, semoga ceria-ceria selalu pagi tu, dipermudahkan tugasan kita pagi tu, selamat bertugas buat semua sahabatku di mana jua berada, katanya. Semuanya berjalan dengan lancar, terima kasih. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua, katanya. Selamat bertugas buat DJ, semoga kita semua sentiasa sehat selalu hendaknya, serta dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Junaidi Laing, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bertugas di pagi Rabu. Salam buat sahabat dan pendengar Bintul FM, minta diputarkan lagu Isabella dari untuk hiburan kita semua dari Bintulu tu, DJ. Dan juga daripada Roslina, hai DJ, selamat bertugas, terima kasih. Salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, request lagu Bintang Budak Kacamata, kata, untuk hiburan kita bersama pada pagi tu. Dan juga daripada Mary Uber Martin, selamat pagi, ceria dan senyum-senyum selalu. Dan juga Sadiah Jidiah, assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ Bintulu FM, katanya. Selamat bertugas buat semua, dengan ucapan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan hendaknya. Dan juga daripada Jamilah John Iman, katanya, selamat pagi buat pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Nek Mo, assalamualaikum buat DJ, waalaikumsalam, selamat pagi, dan layan apa aja lagu yang diputarkan untuk semua sahabat-sahabat, apa khabar kita orang semua, katanya, semoga sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Syafiq Budin dengan Cinta Sabun Mandi, dan juga daripada Junaidi Lain, Isabella daripada ST12. Teruskan bersama dengan kami semestinya di Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Dublin K. Bajar dengan lagunya Rampung daripada Beladin telah menghiburkan kita dan membawakan kita 11.51 minit pagi. Nah, pagi kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.

Selamat tengah hari, bergulai dengan aku, Nancy Tambo, membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang ngadaka pengerja pengawat tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadaka modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawat ekonomi jemaah hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia engau penau. Yang madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Yang madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar. Penglandiak berjaku, nyadi tuai, landiak berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbah enggaunya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggau sebengkah company Ari Menua China. Tuju gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip tik digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benung ngemansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tinggenak perengkau ke dikenak ngagak chip bak ekspep sama jaya. Kalai tu meh atur oleh negap ke menua Sarawak bak pemansang industri semiconductor ti berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke diwan 82 itik pintu ruang bilik bak sita kawasan negeri Dun Ngemah disadang dekan rima kuasa karan. Ada projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak, Dato' Ibrahim Baki. Madahkah projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah bak tahun 2027. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu, lebuh nyawa tanya kaban Kawasan Negeri Adun Sitak Ngemah, Anyi Jana, berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus 13.1 juta ringgit. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7/8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awam Dun Sarawak ia madah ke perintah besai dia tu benung berarti ke hasil pansiaknya nyungkawam menua ke di tengah ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Mingti. Madahkah projeknya kebungkus 14.8 juta ringgit disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi bak tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar bak klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 1997 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga bak tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang 4 juta ringgit. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Terima kasih guys semua kita ke hari mengka bugelengau kami buat YFM dan yang bakal selama ni tiap hari 3 dia kita dekat bugelengau YFM Sri Aman bawa ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih ngagai DJ Nancy Tambuang ba YFM Kucing.
3: Begulai ngau kami ba ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, selamat datang hari peringat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Mas Riaman. Jadi, sarito nyari 3, 14, 11, 10 tahunnya 2026. Jadi, berengkari dia tu peningat kita dekat terus mulai ke aku bawa ngelah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke mulai kami. Lebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda benda yang ke kami. Awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YPAM. Jadi hari itu, okay, terima kasih mayu-mayu hagai semua kita. Yang kita ke ningah ke kami, radio, ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisa ningah ke kami, ngena radio online, RTM klik .gov.my. Lalu pihak kita habis sendinga ke kami bak portal RTM. Pihak habis medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihak kita ke benuang hendinga ke kami ngena channel Astro 871. Mereka selamat tengah hari ngakai semua kita ke tengah hari itu. Ngarap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sari itu. Nah, nama nak kini berita kita sari itu peninga. Udah matah kelengan kini. Udah ngintu diri sari itu. Tahu ke kitanya tadi benuang belelak bak rumah jam kedia tu sama belelak ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh buku lai lebih lagi lebih kita keningah ke kami bak awang lah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ne. Okay, jadi kita terus meriang ke lagu untuk peningah mai kita berperindang dulu ne. Sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ngali hari itu.

Ella Korea Majestika Nuani Naiko di Kedam Rinang kita ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke Agi Mungkang Pulau kami bawang dan tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu. Jadi itu sun program kita bawang lah tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu peningah bekasama bajam ke terubah tu lagi nuara aku dekat kunci ke berita lebih ke sekedar ngendang sekedar pengawak ke bisa diatur ya ke udah diatur ngau ya ke dekat diatur di bagi masih aman ya di betul kelimpah di kita ke dekam ke ngelansa sekedar ya pengawak atau ke utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah di berkongsi ke berita muka peningah aku ngena kauliah muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengari. Kita ke tengari itu lagu kauliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jaku gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Lalu ditangkan ke ngau program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai ba program seruan di kenang pukul 2 ngali hari lalu 2 setengah ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisi dikirim ke kita ba Facebook Setiaman FM ba program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas lama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami dia kucing hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku atusun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu lalu piam ga menyika aku ngarap ke semua kita ke sari itu sama gerai lalu piam ga besar dan pengarap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kes minat kita ke mendiang ke kami ba mengeri besar jatang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top tinggal itu Siti Lagu Ika Saiful Cing ngaling-ngaling.

Ya, nyarinya ke Siti Lagi Maria Brangka Jarup, lagu ke dipilih aku kena kumerindang kita ngelih hari itu. Siti Lagu ke Dikumaya Sayau Anda Seramau. Nada kongau ya meh nem. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya, dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari. Agi terus boleh kami bawanglah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ya. Jadi sebelah aku mai kita berarti tau ke sebelah aku macam sanda berat ke bisa terima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalai penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Bahamet Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya, muak kelemai tu lagi bisa dia dan dekatnya di ribut ngau nitar. Jadi bas ke dandur tunggak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekatnya di bas ke dandur lebih lagi tunggak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi ingat di Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemai tu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas ke Duandur, sekedandur di Sri Aman, lalu muak ke malam, gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya. Lebih mega di Betung, nyau kat sama ngau di Sri Aman mega, muak ke lemah itu lagi, dia ada mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedandur di Betung, lalu muak ke malam, gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang mengganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai baka di IPD Serian 153 lalu pihak mengganti Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubang tu 164 ya. Lalu berduduk hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih tu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya ke dipegai upis pelajar pelilih menua Serian Sri Aman ngau Lubang tu ditutup sementara sarito ne tajak pihak peresa-peresa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubang tu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sarito 14/10/2026 kita harap ke semua kita nya tadi lebih agi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak yang tak diasuh kita bermain ba luar mane lalu piam kan kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sidai bisi merek kerja sekolah ngagai malah anak kita anak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kang tes sekolahnya terbuka pagilah sidai ya uliah terus nganjuang kerja sekolah sidai ya ke diberi pengajar sidai ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengar kita dari Sibu Inai Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perindang ngeliar itu. Nah.

Marilyn Billy ini pakai tunggu angus ngarap kaya ini saat diem di sibu ngarap kaya habis ini ke lagunya meh anak tak banget nama tunggu mai diri ya pakai gare lu ya meh hanya karena ada jodoh ya bisa ke orang buka ini ya. Oke, terima kasih yang kedua ini saat diem bisa boleh kami bawa masih aman ngelih hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati anak Tom hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujung ke semua kemelayan lebih lagi kita ke dia ba pasir Nangka Ulu Anap Tatau pia mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kemelayan ke dia ba nanga Kelebu Tatau, nanga Tekali Tatau, Sungai Setulan Tatau. Kemelayan ke dia ba Jalai Jepak Kuala Tatau pia mega kemelayan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua kaum layan kebagian kita kenglala candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13/10/2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fu Siau Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16/10/2026 yang ngagai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadinya kau siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peningat madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dah nadai kena 13/10/2026 lalu yang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ka di Anjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku setiap hari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati mega kalai pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sidak ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12/10/2026 baru mahapaya ianya John anak Ansu tau ke Apai Ci ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngagai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia ba Sungai Wa, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia ba Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, Piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilek kablayan ke dia di Strato di Kuching, ngau di Sparang Alai Nur Diau ya kena ulih dirintai ke ba pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John, tau ke Ci, tau ke Inai Upin. Udah nadai ya, kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau kangkai rumah John anak Ansu Bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14/10/2026 lalu dekat di Anjung kena 15/10/2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati niang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga ba 019-887-3159 tau ngagai Spencer ba 014-332-7989 tau ngagai Apai Upin
tau ke laki ci ba 0198852 7373. Jadinya ko pesan ti kedua ngali hari tu ya. Jadi pesan ti ketiga tu nya pesan ngeta sulit kalai pesan tu diterima kami hari uka sanak lagau ngari ke sidaya sebilia madah ke pengawang ngeta sulit niang inaya yang nyamba anak dangoh. Jadi pengawang ngeta sulit tu ante nitiah ke rintai ya ditu nya nguan uliet kena 16/11/2026 lemai hari 5 lalu uliet dekat di kertas kena pagi hari 6/17/11/2026. Jadi pengawal tak sulit tu dekat diatur berkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih yang kita kenglala niang mba anak daguah mba anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mba anak danguah tu tau telefon terus ngakai anak Yahweh tau ke Junai 013-577-9347 tau ke Jenny 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawa FM mayum ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengah. Lalu biar muka kita bukanya kami sepesan berat ke dekat Kinataika bawa ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Ada salah muka tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Jadi lagu Dara Baji kena berenang kita kali hari itu muka peningan eh. Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisu terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ tu nya pesan dengan ta sulit ngau main terbalu ke data hari Celenggan Asun tau kai na Janet menuju semua ke Melayan lebih lagi ngage kita kengelalan yang laki ya yang nyanyi yang dance na burai. Kita dipinta datai ngau pengawak ngintu tau keng ta sulit lihat tani yang tu kena 17/10/2026 yang nyari 6 berkah ribu kelapa malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan kita sulit tu tadi madah ke pengawal kita sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur atau ke diintu kena 17/10/2026 hari 6 berkah ribu kelapa malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ya pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bah Sungai Gudang Merudek Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bah Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Kabelayan ke dia ba Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, Sungai Tulang Bakung, Sungai Lawang Bakung, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan ke dia ba Suai Niah, Lami Miri, Menyang Sedek, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak Ngau semua. Kabelayan ia kena boleh dirintai ke bab santo, ia kengala giring anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri yang anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pemati niang giri yang anak munak tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusung 11 186 57 153 tahu ngagai linet anak giri yang bak kusung 19 904 5977. Jadinya kok sekedar pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa FM jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus semendiang ke lagu untuk peningah lagu ke bisa mengadipintap tinggal kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Ya, nyadinya ke Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kena kumrindang kita ngalih itu Siti lagu ke di kumbai yang ngiga pancar panas semalam pun eh dini buliah panas maya malam hari. Awas mina lagu di ya kena merindang kita muka ngalih hari itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuh kita terus mengenai program maruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari hanya dia menyikiri semaya aku tadi aku nak bisa mai dua ikut temuai datang ke konti wifi mega ngali hari itu peninga anak-anak ninuak kita ninga keranau kami tiga leban ranau kami tiga tu tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngelalu ke temuai aku tika cubah tu ngelalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Okay, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni awak anda iran kita ninga jakob kami tiga atau bercampur lagi lama orang kan jadi temuai aku ngali hari itu tadi okay bans temuai sikonya video ha udah nyasikonya menyadik kita Melayu neh nah awak sedua yang ngau nak kau lihat meh jakob iban aku aku madah aku jakob iban temuai tahu nyawat aku jakob campur-campur lah jaja ngana jakob bidayo neh
3: Nggak.
0: Oh, okay, jadi Cik Azira tu ianya pegawai belia dan sukan.
3: Penolong pegawai belia dan sukan.
0: Penolong pegawai belia dan sukan dari Betong.
3: Betul, pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Okay, jadi ianya aku temui kedua aku. Jadi temui aku di kedua. Yang lalu kedua tu Cik Jojo.
4: Cik Jojo. Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Oh, okay, hari Betong lah tadi tu.
4: Hari Betong tadi.
0: Tumu lah tadi ni.
4: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke Sri Aman pun?
4: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Okay. Ya, jadi ya terima kasih yang kedua yang kuliah hang limpang ke rempuh kuliah yang aku kelebih lagi program ruai kita yang ngali hari itu ne. Laban tahun itu kita nemu pengurami area sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat diatur kita. Jadi awak ke pelabak peningan demungan dan lagi kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke diatur di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
4: Okay, hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat diatur pada 17 Oktober 2027 ni tu kari 6 tu lah. Dewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisa dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Okay, kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Uh-huh. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
5: ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis perasmian.
5: Betul,
0: perasmian. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
5: Betul.
0: Apa dewan?
5: Dewan Panglima Rentap, betul.
0: Okey, siapa perasmian VIP kita, Maya Toila?
5: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey. Kita harap ke Premier pun boleh datang, Pak.
5: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara atau diatur? Jadi minta setuai nerang kamu kak atau Cik Azira atau Cik Jojo, sebarang setuai lah. Siapa boleh nerang kan?
5: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ingat sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur ni. Jadi program tu diatur 3 hari ini, ukai 17 hari bulan 10 hari ni. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
5: Betul.
0: Hari nama tu bisa belia dan sukan tu tadi. Jadi yang minta setuai berkongsikan nama bagi aktivitinya tadi, awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama baik aktiviti ya. Cik Azira.
5: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine, betul lah.
0: Kategori lelaki no atau
4: kategori lelaki aja, federal ngelaban state. Federal ngelaban state.
0: Okay.
5: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan masukanlah yang telah mendaftar. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
4: Wakin football tu dia nak tahu Belanda, ya berjalan aja.
5: Betul.
4: Ya berjalan aja, nak tahu Belanda.
5: Betul.
0: Pakai ni Maya nana.
4: Siapa kah nemu berkeni cara wakin football tu oleh datai lah Maya.
5: Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. Mm-hmm. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi, kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
0: Lepak yang memberi manfaat lah.
5: Yes, betul.
4: Ya, betul.
0: Okay, jadi Mayu, macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi?
4: Visit setakat visit.
5: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
4: Sambung.
5: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita
4: futsal.
5: Ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewan Rentap. Kita berfokuskan di Dewan Rentap.
0: Okey. Sasaran sasaran sidak ya ke masuk apa programnya nya untuk belia aja ataupun bekeni ne. Mungkin bisa ungkup okeyo denya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur kate bisa namanya tadi untuk orangnya atau tadi Azira.
5: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
4: Kiranya dari anak miat sampai ke orang besar.
5: Sampai betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Itu untuk orang bertuang aja atau kuliah orang bukai datai?
5: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
0: Nanti makanya kakak aku ngawin lah. Mungkin kakak ngawinnya.
4: Boleh. Untuk makluman DJ gak, program itu 17 ke Hari Sukan Negara itu 17 hari bulan itu diadu serentak ke seluruh Sarawak, Hari Kucing sampai ke Limbang, 17 hari bulan.
0: 17, kami Basri Aman itu pun bisa nih.
5: Betul. Bisa,
0: tapi ya 17, apa aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah, senam aerobik.
5: Senam aerobik, betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Gila meh, mudah aneh. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi? Selalu ya orang asuh kita register tumor. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
4: Bisa sekedar program, sidak ya dah ada publish. Jadi bisi kesidak ya ada register tumu nak QR city activity bisi QR yang po.
0: Okay.
4: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya hari Sukan Negara ke 17 bisi ke boleh walk in.
0: Boleh.
4: Boleh walk in.
5: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan, kita boleh walk in, kita daftar terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakan apa ya adalah permainan baru, sukan baru, kadang-kadang ya datangnya nama atau boleh register dulu kan ya nanggar dulu macam ni sukannya.
4: Tahu benda dulu
5: malu-malunya.
4: Tahu benda dulu udahnya boleh cuba agak berkenan.
0: Awalnya di hari sukan tu tadi, hari Sukan Negara tu tadi, udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah, hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bahkan ni kesambutannya nanti bakal aerobitan ko kita aja nak 19 pasukan ketika kebukai bahkan ni ko udah bisa register. Bakal main bolnya kah?
4: Udah bisa gak sih dak sekedar register, tapi sidaknya register laban pengawat tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya. Jadi penyampau ya bak NGO empolah ni ke sidak ngatur ya. Badiak lah sidak nemu berapa itik sidak ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Jadi bak sasaran nanti bak medak kita bak cok ambil kebantian lah Sarawak ku sayang, kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke setiap programnya. Jadi bak hari Sukan Negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau bak aktiviti dalam kadang 3 hari tu.
5: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
0: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
5: Iya betul, insyaallah.
4: Aku tercapai.
0: Iya.
5: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
0: Okey, jadi ya ke penudi tu sebetau nama pengarap hati tu aku kan hanya tahu tadi nanti sidak ya bisa kangau buat program 33 program tu aktiviti sepanjang 3 hari tu. Bahkan ni kalau sidak ya kan nemu penerang ke sila lagi bisa nombor telefon ke nombor bertanya atau ke buat media sosial.
4: Bahkan ni nanti sida ke nemu ngau sele lagi sida uliah ngelawak media ramah kami lah Facebook kami.
5: Betul.
4: Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong Facebook kami lah.
5: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong, kami ada poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi. Sebab kami pun bekerjasama dengan NGO, agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group, dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okey, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira, harapan tuan ngagai Mesir Mayu lebih lagi bapak pengawal Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak di Bagi Menua Betong.
5: Okey, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
4: Datang nyukong pengawal aktiviti lah.
5: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Anuan Cik Jojo?
4: Sebenarnya siapa ke datang hari ni? Besi cabutan bertuah ni je.
5: Betul.
4: Besi hadiah cabutan bertuah.
0: Nama apa raya sang?
4: ke ditemu aku setakat tu besi motosikal, besi peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sida belah sampah datai lah.
0: Okay. awal. Bisa kita bukai?
4: Bisik pesan siapa bala mayuh ke data ya, tidak ya ke parking kereta, bisik disedialah. Tidak mayuh uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan pihak dewan tetapnya.
0: Besai parking dia nah.
4: Besai parking dia. Ya kan sidak parking bat titi jalan nyu
0: ngempang rabukai.
4: Enggak jadi enggak begini jadi bisi dadi sedialah dan bisi minta pembendara ari sidak majelis jadi sidaknya ulah datai lah okay, ulah parking bat dua parking bat komplek sukan sepiak dewa rentap ya.
0: Okay. Awah, jadi ya terima kasih agai ya sedua ya kuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Mas Riaman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana ya kita di pasu semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak terima kasih hati tahniah kita di betul leban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lupa muka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai sedua Cik Azira dengan Cik Jojo. Ya, nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari Kementerian Belia. Anang malu juga madah ke kami baru. Ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kesarito. Nih.
5: Okay.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih RTM.
4: Selalu dengan nama jatuh ya terubah yang madah mua.
0: Oh, okay.
4: Selalu madah dengan nama madah mua baru media rama jatuh. Itu lah keterubah yang madah. DJ tu.
0: Selalu dengar radio ne.
4: Selalu.
0: Terima kasih mayu-mayu.
4: Tamu ya nak kalah di pedak.
0: Sorry tamu tak ne. Okay, terima kasih Jojo leban visi muka mendiang ke kita bawa FM. Jadi peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari-ari upis belia dan sukan betuang kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang berangkat hari 16 untuk angkai 18 hari 10 2026. Jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda betuang lebuh maya tu lah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga lihat itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu ruai tu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu ruai lagu Dayang Bintang Mawat.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Et à la guerrière, Jessica Dima, la guerrière, la guerrière, c'était la guerrière, moi-même, quand j'ai crindo, peningan kita yang liar itu, ngarap ke kita crindo, la guerrière Jessica Dima, nya tadi sama belum kata perindang, yang liar itu, 32 minit lalu pukul 1 ngalih hari, hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari, hari wife Mas Sri Aman Megak ngalih hari itu peningan. Jadi nama tu tadi nguyang ngekai Facebook kita ngali hari itu kasih apa yang sedak ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu nde awak kasih dak ya lebih lagi bersemangat disebut ni nama itu nde. Terima kasih yang kainuan Junadi Elayeng ya, mereka sama tengah hari di Jensen sampai jalan ke pengawak ko ya. Lalu terima kasih yang kainuan peningan kita ke bernama Lucy Mentali. Minta tebah ke lagu sebarang jak lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke wifi ngali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kaya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur magang ke tau ke berkening. Terima kasih mengenai Nuanto James Pengiran pihak mengenai James Anyau minta tebah ke lagu Ri Edi utai orang kena merindang semua orang ke benar-benar yang ke YFM ke ngali hari itu. Lalu pihak terima kasih yang kedua untuk Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iva Vincent Guni Speed Api bisa mega boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni punya neh. Terima kasih yang kainuan tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu ri Ricky L bulak enggai ditujuk ke semua orang mega ke benda-benda yang ke radio ngalih hari itu ya peninga kita hari sibu luat sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita Heleni Igo apiam ke Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit, Ujah Cawang, Sapage Tantari, dan Mas Mira, Sapage Tone. Ngau peringat-peringat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ngau kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu hangga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang diarimpu mah ngali hari itu merindang semua kita kepada benda yang ke YFM toast lagu Rilio James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefit 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Yeah, like what Madeline J, like you Bunga Jabai, how na lama main na aninga kalagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke nama tu tadi pula, tau pula ke premu, lebih lagi yang pala kita ke benar meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawal nga persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi, Pak Ujian.

Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat dia tur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayun balan dia aku dah register rempo ngambil perasa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu piam ka pemayun palan dur ngambil perasa tu di Serata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah nur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih kita akan ambil sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Megak ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawang dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Kerapa Babas Malik.

Ialah ku dunia empu aku hari Olivia C. Okay, Siti lagu ke berentak lubah tang nama tu tadi merindang hati ngali hari tu deh. Okay, jadi ya Siti lagi ya pengrami ke bisa kak diatur tu pengrami di pusat inya Regatta Tanang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 untuk ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari Pusat ya. Jadi bak regatta tu ialah 31 bengkah tim dekat berbuat ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusat 2026. Jadi ngarap ke Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke diau di Betuang pihak muka kita ke diau bak ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal datai ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak itu ngarap ke yang ke bisi lepas pengawak kini lebih banyak tila anak-anak datai ngakai pengurami Regatta Tanang Sari Pusat 2026 ke dekat diatur 16 nyintuk ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari dia pusat. Okey. Ya jadi ya sebenarnya kita ya begulai ba program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku dulu mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

Ya, lagu Ria Dato Zamria Merah kena jaya waktu bonuan. Lagu ke terubah di kena aku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi asyik lagu ke bisa dipindah peningan kita bah Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agai kita ke agi mengkabulai aku ngalih hari itu. Jadi kita itu nyingkang ke program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu muka lagu ke udah dirintai kakurito dikenaku merenang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tu tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahun merenang kita ya. Lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan dikenang kita ke minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang cubit-cubit tanah sayau. Steven Kanang tu kemarin bisa dibaik kami hemrinang mensemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sapa juara tiga sembilan di Betung. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Najati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama mak tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betung api lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu di kecubah tu Ari Steven Kanang.

mari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rinduk ninga puati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ninga.

Ya, lagu hari Andrew kalau hati asai sayat sembilu. Okey. 19 minit lalu pukul 2 ngali hari. Okey, bisa peluang dor kita yang nambah lagu-lagu lama kita ngali hari itu. Awak terima kasih agai peringat kaki muka mulai kita ba Facebook Streaman FM. Terima kasih dari Jim Rikan. Piam ga poni bunya. Terima kasih wai poni bisa medak kami live ba Facebook ngali hari itu. Lalu PMK terima kasih yang kainuan Sami Umpar di lu Sami Umpi jauh mai hari lu bantu ya balat major bo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal au jaga pengerai brempu Sami. Lalu PMK Ziauli mana-mana lagu lama tebah nuan Sarita DJ ya sampai lagi ke pengawal au terima kasih ya. Lalu PMK peningan kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ri ya Christopher Carey sama tinggal kena Rina Drempo di Jack ya. Udah ngiga nguji ngiga lagu sama tinggal nyapin tau kan ada ba playlist tau kan sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama tu. Ari batoniah tu ya salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap pasti buti ko ya. Minta tebah ke lagu ari Rosden Yatibiang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pulang kita juan layu ngeliar itu tajak panukai lagu tu sahti ngenang nuan tang ku ngarap ke lagu ari Rosden Yatibiang tadi tau mengambil nuan ngeliar itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa minta ada tebah kita lagu sunyi nadai nuan ari Jimmy Nyayang. Di tujuan ke semua peningan Wi-Fi Rupiah Mega Udau Ansa ngali hari itu minta tebah ke lagu hari ini yang Michael Jumat saya waku nak ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku kena kau boleh ngikat lagu bukai hari ini yang Michael Jumat kena aku merina nuanto ngali hari itu Udau Ansa ne. Okey, jadi nang asakati peningan kita kerindu dengan ke lagu hari Christopher Carey. Landuang kita terus mendiang ke lagu Darah ngali hari itu.

0: nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Ingatkah program seruran dikenal?
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik ntar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku Iban tulin. Leka lagu, tapi lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti scene word, lalu tidak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tidak diterima ya, 6 titik lah.

Ya lagu hari ni yang aku jema lagu Laila. Amai ke Laila ne. Semina lagu ujap ni ngan ne kita ke bernama Laila nya tadi. Ukai lagu kita tu kebenar ya ne. Semina lagu jawai. Kena berinang kita ke kemuka mulai waku meh ba program seruan di kenang kita ke minggu tu ne. Jadi ya jam kita itu kebenar ya tadi peningan. Nyuka pukul 2:30 hari hari tanah ma aku mai kita mendiang ke Siti dan lagu lama tu ne. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu tu. Tu lagu dari Antonio Jawi. Lagu ke nama tu tadi ngadiang balas tidak kino metu semua lagu tu lagu rindu magang. Lagu celum lias.

0: Ya, lagu hari Antonio Jawi, lagu Celobles, lagu kemenu dia di kenang kemerinang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi betul baru buat programnya baringa jam ke sebaka minggu tu di nyela. Kita terus nyingkang akai program ke penudi kita ngalih hari tu, program Terima Me Pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 101.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Berdinga terima kasih yang kita ke lagi boleh kami muka tengah hari itu. Kita kenyang kami semindah kebuka. Yang harap ke sama bijimat barantau jalai. Kita kenyang kangen itu hari pengadah hari itu. Sama hari pengadah kita lebih muka kita kangen itu. Yang ke hari itu nya hari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita nya bahagia meh hari itu. Okay, jadi kita terus sama cak pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peninga apa Facebook ya Sriaman FM Mary and Tyen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedar serumah biar muka enggak balam nyadik muka kuya basungai rebuh hundup batu lintang di Sriaman enggak ujah ku pesan jaga pengerai selalu kuya terima kasih DJ sama-sama. Lalu api yang muka Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikir 10 betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu kaya. Lalu api yang muka Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu kaya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala kelebihan ke peningan wifi tujuh muka angka yang tua ya di Perwan tu lihat DJ ku ya nebah aku lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih muka ngenuan tu Jimbai minta pasang kena lagu Ari Wilson yang penian yang anak mayuh mata ku ya lagu lama tu ne nak sempat aku nebah kenuan tadi Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine Namian Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapit atau DJ ku. Terima kasih orang kapit dan berita kita wai. Lalu pihak muka Bantan Kapi ngali hari itu hari Julau ngatai ke pesan rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal ku ya baskayo aingkari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ujan dia ku ya pesan rindu-rindu selalu tajak lama anda bertemu lebih lagi yang genuan dok kuya sampai jalan ke pengawak tujuh macam anang kurang kuya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya kuya aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih Sulan NPMK Raja nomor 2 bersama tengari DJ Ari Taman Tungku Miri mana berita hari kami di Miri itu kuya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh Raja nomor 2. Lalu api yang muka Talap Linggi Yasmin Amri sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang muka Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benar gawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang muka minta tebak lagu Ari Bolbo Kamat atau Stanley Gagak Salang ni aja DJ ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati balap peningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ari Ricky Andrusan Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Ngarap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, ngarap ke sama belam kata perindang. Ngali hari itu ne, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Oh. Okey, terima kasih yang kaya peningat-peningat kita yang kaya mengkam mulai kita ngali hari itu. Makasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empur Wan Siko. Kena merindang semua peningan. Ngarap ke sama terperindam kan. Ngali hari itu. Madah kerempu pun bisa medak live Facebook streaming FM. Terima kasih Mary Tukang. Lalu api yang megah Helen Manawal. Selamat ngali hari DJ ko ya. Minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang ke enam rina sebab tinggal YFM ya. Okey, baru dah ditebah kita. Lebih mega Rita Philip tinggal kita hari Kapiet benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM. Panas kami di Kapiet tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip. Nah, berita kita orang Kapiet nih. Lalu lebih mega Michael Bungin sama tinggal hari Bungai Merejas ku ya. Pihak pegawai sama Jalaika pengawal minta tebahkan lagu Rini yang Andrew Lantiang kuya pada ngembuan hati cemburu kena merinan rempo. Terima kasih DJ Bungai Merejas. Nah, baca meh Bungai Merejas saya dah nyebut ke Bungai Merejas merang kuya dia. Okey. Lalu PMK Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawak DJ minta terbakar lagu hari Aduna Aku Tetap Sayau di tujuan ke semua kawan Facebook PMK Rakan Lala serta mengganggai orang kebenar-benar ke YFM Siaman tengah hari itu. Aku pun mesti mendaan live tu DJ aku ya. Tujuan kaya Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya. Nama berita nuan madek aku ya. Ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih ke nuan tu Jeffrey Jeff. Si kau ripningah kena kalak tinggal. Nama tu tinggal ke komen. Mbak Facebook Suyaman FM ya. Lalu biar makan Jimmy Ringkai meresam berjalan ke pengawal DJ panas sama kami di to DJ ku yang minta tebah kenua lagu anak baca-baca tujuh gay Petrus biar makan babak yo ngau chip Roni ke kebenar kawak jam ke dia tu ngarap ke sidak ya gerai selalu lalu biar makan anak kurang hirup maya panas tu nama tak ke dihirup ne. Okay, kita terus mendiam ke lagu Arya Swelin. Ngau Nelson Nero Siti lagu kami sebinta dipindah dengan kita Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca. Kita terus mendiang ke lagu tu.

Yeah, lagi hari bal bal kamat lagi jantang kadang kata tak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul tiga ngali hari. Harap ke kita ada perindah meh nih ke lagu kepada yang mayuh lagunya tadi lagu ke di kerindau ke kita ke bisa dipinta kita apa Facebook sama FM ngali hari itu ne. Okay, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook sama FM. Terima kasih. Kasih yang kain wanto Salisha Ganyun. Ari pakan to DJ KM tadi bahkan lagu ri Anthony Igo Anthony lagu Melikai Pengrindu di Kenaya Merindang. Sida Monica Giman, Dominic Dasi, David Piamga Miliana Limit, Ngelambai Brian Banyik. Ini dia ke donut apa dah si garap ke sidak ya terperinang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngake Nuri Chenwi yang minta debah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di Kenaya Merindang semua ke benda-benda yang ke YFM Sri Aman ke ya. Lalu Piamga Maria Asim minta debah ke lagu Kecubah Beklalari Nancy Kadir Kena Merindang Derempo. Piamga sambil ngaga barang craft tu DJ ku ya. Lalu terima kasih again one to Cats Catherine lebih muka Indo Kenawit pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi tu ne Richard Nui yang Michael Bungin minta tebak lagu ri Richard Lee aku di tempaya kena merinan rempo terima kasih DJ. Lalu piamga Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching mereka samat ngali hari DJ minta tebak ke lagu minta ambil pula dari Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajir ia akan berjual di tamu pasar Semanggang dia ngarap ke semua barang ke dijual sidak ya campat pelaku habis dibeli orang sehari itu ya. Okay. Lalu piamka Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Okay. Hari ya pujut Sungai Aduan Mary panas kami itu DJ kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu piamka ini Kumang mereka sampai jalan ke pengawak DJ kau ya panas semat kami di kapit tu minta bahkan dua lagu di tujuh ngagai bala uco. Ya Kumang piamka Dian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik Dian. Inai Kumang, ngau balam nyade ya di Tatau, Sunny Johnny, Undo, ngarap ke semua sudah sampai gerai, lebih lagi ngaga Ake Kumang ke, benua nama dia tau kau ya tu ne, nak tinggal ngaga ngaga ipar ya apa Adien ngau Inai Adien ya ke benua ngaga perau jam kerja tau, boh, ngarap ke perau kerja ngaga nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan. Jadi, dah berasa megat jam kita itu udah datai bermaya kita ngetuh lah nak lama bah awak ngelah tengah hari leban minggu nyela kita dekat temu baru bah awak ngelah tengah hari hari wifi mesti aman megat. Jadi, aku penudi itu peninga. Aku penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujuan guys semua kita ke udah mulai mengaku. Kenyar aku 12 tengah hari itu tadi. Bawang lah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya guys. Semuanya kita ke mulai 3 jam. Tu bisa salah sebut kini. Bisa nama tu tadi. Nak nyamai didinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay. Bertemu baru kita ibu maya kamu. Okay, upload lagu, bye-bye.

0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Renta Ngalihari.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak keterubah didingal kena 8 dari bulan 6 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 dari bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. Empat bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Jukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, Anggas ngiar lagu ke diberi nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengar dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat dengar ke kami. Beringkat hari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai nyawa aku Raja Spooking untuk RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz pemegang di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bendur-bendur ke Bukai. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Pemegang dengan cara online RTM Klik, aplikasi RTM Klik, channel 0871, pemegang channel MyTV hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay. Jadi terima kasih juga ngagai pengelola program kami Ari YFM Siaman dengan Insin Kibuang. Kita mulai kita dalam segmen ngelah tengah hari YFM berengkah hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih juga kita keudah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedai tu nangira di indoor kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke rumah panjai. Okay. Pemegang kita ke Bendun Derba Kereta berhentu jalan jam kereta ngarap ke sama berjimat. Selamat datang Bendun Kereta 7. Terima kasih alam pemilik kami Bau FM yang di stesen pemerintah kita ke ngali hari itu. Okay, kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Embu Joy, lagu Dinyame. Lagu

Oke, ngarap ke kita udah terinan ninya ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Temdin, lagu Mina Nuan Penawar. Lalu macam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Oke, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat ninya ke kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM untuk kita baru ninya radio jam ke dia tu. Oke, okay, nangiranya di Kuching, kini di Serian, serta Bandur-Dur Kebukai, selamat ingat ke kami. Oke, okay. Ya, jadi kita ke benar online buat Facebook, megajam ke datangnya. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu like dulu, kita tahu follow dulu Facebook kami, YFM Iban. Kedua, kita tahu ninggal ke lagu peminta. Oke, okay, pemegang ninggal ke pesan rindu hati. Ha, buat Facebook kami, YFM Iban, ambil ke bisi baca aku ke ngali hari itu. Oke, okay, jentukkan ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey. Ya, kita ke di rumah jam ke itu yang kayaknya benar belalak kini. Okey, sehari itu yang tadi pemisi kini atau ke off day kini sehari itu yang tadi dari kawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus tinggal ke kami, terus segala jalan ini ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayeng ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus tinggal kami YFM segala sejalan.

Oke, nyanyinya materi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Ndak Midang. Oke, jadi berinya sudah kita berpindah ngau lagu Nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke City Info Berita tu atau ngenang bakal ngau program ke dikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua Kuching, siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi program tu berdengar ANMS tu dekat itu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 bulan 10 2006 ianya hari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi mensia mayua sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawak tu ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawak merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisa mega pengawak merasa ngeli, bisa mega meri tucuk vaksin influenza ungkup orang ke udah besar tua itu ke warga emas tu belinya engkau ndak berbayar, bisa mega ujian HPV percuma tu ke ndak berbayar. Okey, udahnya bisa mega datur pekit baka aerobikten, pekit nyurak, paket kedikumbai snack sehat pia mega nutri rest. Okey, ngau megi program kebuka bisi quiz pocket talk bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang bekau ngau program kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat kena ujung minggu tu bulan 17 ngau 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Terima kasih bagi dengar, laban terus segala sejalan dengar ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Secalai.

0: pagi rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke penindok nuan, bekenya
2: meh. Bekenya ke penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok nuan
1: bekenya. Bekenya ke penindok nuan, bekenya mau ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, terus segelas jalan yang kami, ninya ke kami, ngalih hari tudinya dalam segmen rentak ngelari. Okey, jadi pengelola program kami, Menti Sigih, udah nyanti bak arus lipun kita jam kita tu, berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Haji, selamat
0: ngelari ke Pawak. Terima kasih. Ini berita noang.
1: Berita ada tempo mana tu ya, hari kami di Kapi cukup panas sore itu aja. Kau rasa ya mas sore itu berdarat no boleh penyamuah sepe kau no perlu tusuk lah mana. Tapi tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya? Ya. Nanti bakal kami di Kuching tu. Mereka aku ke Pansut tengah hari tu dek. Tahu di kumai panas. Tapi sih sekitar dua nya bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di Kapi. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada kajiannya kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke jerebu pada aku ni jadi udah hujan tu. Mana sore tu bisa bisa penampak aku kita.
0: Jadi pegerai je. Adrim pegerai mana?
1: How? Ya baik lah.
0: Okay, nanti terusnya berita rinduan di Kapit ya.
1: Iya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Aku peringkat mayu, mari selamat ngalih hari. Asal bertemu baru buat berita Batang Rajang. Tajapan bisa lau mimik tangku nak kuliah maik ke peringkat. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di Kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peringkat. Nanti kita berhati ke bala nebiak sekolah atau bisa sekedar sekolah. Udah banyong ke buku teh Haji. Senuna berasa ispek kuna.
0: Baik ya.
1: Ngu ambil ame tahun tu pihak kaku ne, antek ku namanya bisa balane aku kata ya udah banyong ku buku tek, udah nerima buat tahun baru deh pihak kaku ne, pamanyo ujian tahun tentu ya bisa dari sekolah, bisa megang atu yang majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC atau diterima kita dari sidak sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dekan ngatu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dekan datu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau pelabuhan pukul 7 pagi ngagari pukul 12 tengah hari. Jadi pengawal tu dekan datu buat Dewan Mesra

0: SMK Kapit. Jadi kita apai nai intinya mak kita ke abisi anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita maka ngatai ke drempo ngakai pengawak tu au ya nya siti maka info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dekat ngatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke bukai ke sekali tu nya bakau ngau program di Kumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat itu ba rumah Nadiang Nanga Selentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali. Jadi pengawak tu di dekat itu hari 6 tu 17 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi peninggal mayu kalai program ke BC dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawak sidak tu mereka antara petangguh dekat mereka dipecadi kalai sa digulu yang berhormat Dato' Weston Uka Anak Kumbung hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Jadi nangkan kenyak mega sida ari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai nya ke mega bisa datu dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17/10/2026. Berita ke bukai tu peninggal mayuh ngau mega ajis di YFM kalai agi anak baru bekau ngawa info hari Hospital Besar kita di Kapit kemadah ke klinik pakal Hospital Besar kita di Kapit ke bendung atau ke kedekat naik taraf klinik pakalnya pelabu hari 17/10/2026 reti hari 6 tu nyalai tentu ke kita ke bisa agak temu janji ngau klinik pakal nyangkanya kita bisa nerima telefon kini, bisa nerima WhatsApp kini, mesej dari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisa diinsu ngakai hari bulan ke ditentu ke jadi nanti kita nerima nyak nang bakal selama pian tadi jadi ya tu dekat di pejalai ke nyentuk ketemu alu dekat di padah ke baru nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau bagi temu janji kita ba klinik pakal bagi menua kita di Kapit kita tahu batali paun yang galu moto 084 796 333 084 796 33 sambung ngagai 273. Ianya info hari Hospital Besar kita di bagi menua kita di Kapit bakau ngau klinik pakal. Nyak meh haji sutai ke boleh dikongsi ke aku ngau peninggal mayuh kita hari kami di Kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya au lembari awak kami di Kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu boleh baru nginuan dikongsi di YFM. Terima kasih haji selamat jalan ke pengawak.
1: Bye bye. Ya okey nyedinya beninya pengelola program kami Menti Sigi ya Ali Kapit udah mai kita info ngau berita okey. Ya jadi dengar terima kasih halaman terus segulas jalai terus dengar ke kami dalam segmen rentak ngelari YFM. Kita dengar ke lagu ke sekali itu okey lagu Ari Urai lagu kedua nama Dilah Tanah okey terus dengar ke kami YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besar inyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salaikan ke oleh dempak kita mata nya sem hari ya meh ku nemu baca
2: isi salaikan
1: nak aku namanya lumek sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Okey, jadi peninya kes kali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info Ari Dr. Siong Jing Jing Ari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17/10/2026. Ianya hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur bak nangga tahu. Okey, jadi program tu diatur mindah hari rumah ke rumah tu peningan mayu. Okey, jadi engkau kita ke dia di nangga tahu. Sama bersedia meh nerima penatai sidak ke meritucu vaksin anti rabies semaya tu. Okey, udahnya kita kediau di data kakus sidak si datai kena 21 nyentuk ngake 23 hari bulan 10/2026. Enya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita kediau bak nangga tahu engau data kakus. Ngarap kita sama berarti ke info kebaru di kunci kaku ke lemah itu, okey. Di nangga tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17/10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23/10/2026. Program beri tujuh vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing Ari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu dan berkongsi ke info ke lemah itu belanggu kami bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Mary Camilla ngau lagu tujuh mimpi. Dan sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Alex Swan lagu Merampau.

0: Tuo Pagi Rewind. Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Mujaku kau ikan, mahal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat cerita kalau mendak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Doctor the Little. Ah,
2: ya kan mujaku mujelu cak.
1: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau mujelu. Nanti di rumah, mulai gawal. Cerita macam ni tadi. Pada sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak, nanya ngau jelu-jelunya nemu malas ya gecak. Ya sih banyak ya aku ya. Mujelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur
3: ngeca. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akan 5 hari

0: pagi rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tekepan luak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kayak nyium baunya deh. Noy pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ok, di tundi tuan si lagu kita by Genevieve Lenya. Ok, mai jam kita ke di tundinya pukul 4.35 minit lemai. Ok, selamat lemai semua. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Kini hari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ke pukul 6 lemai itu lagi. Ok, jadi berdengar pukul 5 lemai, bakal selama ndur kami mai kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang. Di tabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Adanya pukul 5 setengah lemai, hendur kita dengar ke program Randau Ruai. Adanya pukul 6, mulainya pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi meri selamat lemai, nuju semua belakang bahan kita. Balap ringnya kami si komen bak Facebook kami, YFM Iban ke lemai tu. Okey. Shasha Amanda, selamat pagi di JRB, selamat lemai. Madahkan diri hari sibu, minta main lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Okay, nadai guna ngetanagi. Lagunya dikenal merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peningnya wife miban ku ya. Thank you di JRB, madahkan hari kami di sibu ku ya. Okey, udahnya Cindy Ann mesti komen. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Baduk Kiro hari Heli di Kena Merindang Semua ke Ngelala. Okey, udahnya BC nama tu Max Chaget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu lama hari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu di Kena Merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh aku ya, cuma si DJ YFM sama-sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Reward Rock di Kena Merindang, Sida Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang di tujuh kaki semua belakaban Facebook kenala Mary Bo Martin, Emilia Amy Richard, Mami Abah, Roy Kuang, Dublin Kebaja, serta Sida Kebukai meh, ngarap ke sama terperindang ninya ke Radio YFM. Okay, Peter tinggal ku jam, selamat lemai menuju Peter tinggal ku jam. Okay, nanti boleh minta main ke lagu hari Ego Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Di Kena Merindang Balakaban, bakal Sida James Pangeran, KTJ, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, Emily Amy Richard, Putra Borneo, Indo Kenawi, Dublin Kebaja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel, selamat ninya ke lagu Di Pinta Aku Kelemai Tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Ellie Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan, nebak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di Bayi Winnie Albert, di Kena Merindang kami serumah, bak engke Rebai Anyut di tu, ya. Ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Margaret Unciang, selamat lemah di Jerajes, dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di Bayi Gwen, di Kena Merindang Ricky Ribut, Endesmen, Jam Anyau, bagian menuju Stemma Stevie Stelov, Amir Bo Martin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemah DJ, selamat jalan ke penyawa. Hujan, kami bajalai Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Josephine Jalin Nubai, di Kena Merindang semua belakangan Facebook. Ngau semua bala petunggal, meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berdanya. Hari Lina Bugis, selamat lemai DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa Yunuan Bakhonti YFM Iban ke lemai itu. Hari Kota Masai Johor, nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latejua, Nyawa Agi Sangkung Petara, di Kena Merindang Derimpu, Ngau semua orang ke ngelala, ke habis ini radio jam ke dia tu gue. Ngarap ke kita semua, sama gerai belamanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Okey, To Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami ba supi baru wak pakan lemai tu. Nanti bisi jam lagi ya. Minta main ke lagu Patah Tiang Sukung hari Robert Nyalang. Di Kena Merindang semua ke ngelala. Ke lebih baik balakaban Facebook. Ngarap kasih daya sama tu perindang meh kuyatnya YFM.
Okay, any tinggi, selamat lemai di Jerajes. Selamat jalan ke Mengawa. Celap gaya kami datang, bisi hujan. Kaya minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai. Dikena merindang bala nama tu. Grup Bestie. Grup Kaban Setia enggak semua kengala. Ingat tanda saya waryaku ku ya. Terima kasih Mama Yudi DJ. Arbi sama-sama ini tinggi. Okey, sesilaku mis. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke Mengawa. Juni Ben menggap si komen tu. Selamat jalan ke Mengawa DJ. Gari kami diberi manah jam kini tu ku ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisi dianjung bala peringat kita, bala kaban kita, bahawa Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, berdengar pukul 5:30 lemai bekas lama, kita ingat ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita yang datai bak pengujung segmen kita nak atau ajak aku gulai kita ke lemai tu. Okey, alamak anda tu kita ingat ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru bak awak atau ke bak segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: datang, dia udah nyiang mulut. Lama udah kenyang makai kuno jani sangau. Lalu gemu babi sangau nyauco. Nya, kami begawai begupuro makai kuno jani sangau. Akai kami serumea balak gagal. Ukai kalah ucau. Kerak gayang ngai merik mama tau mam mam sangau kitanya. Dari semari janinya udah niang baru ya kak magi kak merai ulah makai janinya. Ya, mama kebuah janik sangaunya makai ujau. Alam ingat kelana uluai ke sekali tu.
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangku wak bertengalaman diam dulu. Selawak bekal sekolah baik deh lagi.
1: Untuk mau jadi nak kotor nulis sekolah lagi ni. Ini berapa upahku merek jadi makai begitu?

0: Bekal kopi ngau asik naik baik dek. Nurun ke sekolah pagi tu. Nemu dah jabut. Nak ibu minta upah ke buka air meh. Alah jumpa lagi dek. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke van kincuang ni ada saya. Jumpa ke. Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah dek mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar ni. Nasi amat janik yang nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Hola. Puta pasó ahí, no hay nada de cara ya. Ok. Ya no hay todo. No, hombre, como que apaguito, hombre, que ni más cae. Ya no hay todo, no. No te creyera, puto. No, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Un duomo que está, ya no hay, ya no hay. Más cae, hombre, hombre. Sí, sí. Nah, makai kenyang-kenyang kita begini. Awak kak, kau kerja buat kim saya. Kau makai ni sanggau punya. Kau lihat ke saya, nang uang tiang tu ilah. Kau mah, kau jadi tu. Makai kena jual, naja tu kita kau. Mama tu ni nilai kekurang ini jangan itu satu dua tiga empat yang sembilan ngomongin sembilan kos pun tu kan ini mana ini muka aku salah kira ini salah kira aku tu tau hitam hitam dia aku tu bisa salah ini ngin dua tiga lima ngom si kok kemit ngin sembilan oh lagi sembilan kasih sembilan ini kan ini kusang awal kau lari lari lari aku ngomit ke kulit aku mah nih sama mah sama aku main ke kulit aku lagi kan kadang jana itu mau tay ini emang pengam aku tau itu rencana itu yang aku kulita
1: lebo maya nemiak pulai sekolah dengarinya.

0: Manuan, naman tu kadinya maka kebisai ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek dia. Nabi mesti driba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat ke nyinyit meda indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai bala nembia agi dalam kereta urap pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meleti ulang ke nupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuan. Tintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Jabut, ni dijabut. Bisi babilia, ini dijabut. Alai di kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kleh. Aso ke muar rumah, tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alai jempat.
4: Bisi ini pada pohon, nyumai buan tekai, gulai daun daun cangkuk. Iya nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia juga geseh, nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nai, nemu dia, banuan. Kami sedak tuan rumah tadi. Nyoka belantak dah, nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Ndak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi, banuan. Nasib aku ndak laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi ndak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bab mua ya nyak. Lalu lantak ya baru mai janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyokak ngasuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia ndak me berjalan ndak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi tumbu tu nyemerai jalan nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu lah nemu. Ndak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama jani sangau nyi dekandang yang makan ni nuan. Kati kenyak tau lepau dah. Hanya nyi sangau, baru pansuk ri bilik. Uji nanya ya.
0: Nama, utai ke capuah seluai di baduan tau minuat. Nu tegeseh, ngangau. Ndi bisa mai makai jani panggang. Ha. Baik, makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin-nyin siku janik, nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban, nemu dek. Tuh, minut. Ha? Bapak dek gerah jari. Bapak dek nak bam, ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempu jari tu? Buat belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar. Janiknya tuan rumah. Mamanya panggilan kita selama itu. Dini dia beli. Nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi abis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tak ngau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada ngau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya mengempu janik tu banun banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang puluh dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukan dengan muka je sanggau nya bisa sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantu bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia ke rumah. Nek hati ketutau lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau ke laman kunci yang gila. Tuh ke jani ke mana besar. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama temat sabak deh. Sabak sabak kepalanya.
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia ke kemari jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah ni jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tunggu jari ke pemandu ni kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya. Teriak.
4: Bini laku nemu jani itu lepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suhu aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukai nya nama di belakang lagi petang. Nyu petang tergayam di belakang tersebut. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku mari jani tadi penyut ini akan pelak jani ini tadi nyo masuk dalam kerumpang babi nyo mari makai ini kaki aku nyo terbuat bak jani aku nemu di nyo terujuk sidak ya aku nanti pada utai nyo ukai ini nama bak kita yang suara mari jani lagi lagi petang ukai ini pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu dan nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun cari kembiak. Aduh tu sanggau sanggai ngebadu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai aku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak roh gigi nyawa adanya.
4: Okay, namanya ya ke rumah pagi tadi ya ke pansut keluar kin tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik siyo-siyo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya kedinyang ya jajak pak ngelamat tau. Tetiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ke ben temu nganyong ke ben. Nanti ya temu mereka ni makai. Nyombau sekau waktu dah tuai jarak. Kok ya nyombau jani ngai kecilunya nyiwama. Ngai ke stindiat ya labuah. Kok ya ngai ke siom cilunya. Labuah stindiat ya. Stindiat tu dah ini kunya.
0: Kejulah amai tu jambuat. Ya tu aku nak dah jangkau main waktu tuai rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgahnya. Kilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu di sangau.
0: Meh kata tahu bekerja minuan. Ulah ke mula jalan aku nak ngantik jalan aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngantiknya. Aku sayang atur bergetuk minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek kalak ningak atur atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010 pasar urang kenglap jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalak ningak tanya deh. Nah, ingat kita ilah, ngai kenyang tanya semua tu ngelantak kenyang dia megah.
0: Hah? Bisa tu bekenyap pia.
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai urang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida ese segau, nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayu. Urang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dai duit RM500 ke sikok jelu nemu dah ngau. Entik janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 kum dia nyamu dek.
5: Entik jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa ngau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kasih kau jelau. Erti ngedek nga. Nanti. 10 ikut kali nga 250. Pikiran ni. Kumai dia nak mayuah nya. Dik maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih me jika aku. Anak ke macam-macam ngau-ngau-ngau.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Ente orang ngempu janik, ente orang ngempu.

0: Umbai di sebarang tajak penjelu nyau kai mesia nanti orang nyau babadin tadi ngantak jelu ketupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya.
1: Apa nanti bekenya jabuatnya masalah lah bayi yakin lupa kejaniknya pagi tadi ni tahu nyalah kaku.
2: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asuh timri janik makai. Di kena hukum. Nanti di nanti duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tak cukup emas dinya. Nanti punya masuk. Nanti kandang janiknya. Ngambil kurang nyual di pemam. Kena nambah mimit pemam.
3: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahai kanyua carinya ucau. Saya umai kejamik sangaunya. Karena mata lagi sikit udah salah orang ke ngempu jelu unte jelu sila ke lak sesegau. Nentu ke ngacau uta tupi orang. Nggak ngujuang ke kereta orang melantek. Nasihatnya mbak bebati bajalah aluan. Nyalai balak kita kebisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucu, ucu. Ingat kisahnya ucu. Buka pendiam kita ucu ngamik ke. Kita merti lagi minta ke jelu tupi kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jamuat ngel ke rumah petiang merini di bem. Banuan melati badi. Rumi nuat menikah mizi. Program landa luar.

0: Kuchi, Satu 101.3 MHz.
1: YFM, Gulai Sejarah.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau tudapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, hungka biasa hari tu. Lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Bila kita kagi ninga kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisi hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari, Rawi Charis, okey. Dara Bajik Tampun Puji, bala kita ke Benom, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabjimat, Pak Jalai Alun, likun ngagai palan ke dituju, sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak, tahu ke kita nyak benung ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjumat Pak Jalai Alun. Ingat belama pesan kami kat Tamat Simpang, Pansut dari Simpang beri signal anak ngagak piten haram Pak Jalai-Jalai Besai Pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa ngau pangan diri ke sama bertengah ke Jalai Alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh, Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu, mending ke hello, why sibu. Pukulang kau, Nana, nangkan kata lagi.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang aga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: FM mulai dari Penyang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu untuk ke Sarito hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai itu boleh ngaku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kunga balap dengar kita. Bak Hello Y Sibu, enyak pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wanturuk ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelam pun kata tiang belanja lebih lagi buat pengawal berubat utai dikenak ni tiang hari serta utai ke dikenak nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu ianya sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siko hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut terima bantu tu tau ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal atau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Kelimpah harinya megak tahu kena tayi keterik agai pusat himat P212 bak rejam pak ditok lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report berubat ke pemadu baru serta foto state SC sidak ke berubat serta foto state SC apa yang ngau inai jadi sebarang penerang ke siliap kau ngau bantuk tu dia kita tahu telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 atau ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah yang lalu berita kita kedua Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru ianya kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baruah lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakuk Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menua Sibu dia upias ni miak lumbak ngau main pilih Menua Sibu dekat ngatau program pelana 5 km HSN ngau Family Walk HSN abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekit nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke penduri bakal ngau jualan ramah mendani kadiatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngagai 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur bak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ianya tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisik diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Woi, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
4: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan tepen kok untuk pintu malatnya.
3: Bah, yo, amat terkenung. Haram lupa tu ah.
4: Ada eh. Tepun yang kedini kau minta sponsor eh.
5: Ingat yo.

0: boleh tutup. Wan FM, sebulan sejalan.
1: Ngagai bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Wan FM.

lebuh kita ke deriba jauh mansang ngagai mengeri kucing makita nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semaraha. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita okay, ngarak ke lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di Kuching, Serian, Semarahan, Suriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapien, Miringgal, Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu, Bintulu, Kapien, Miringgal, Limbang. Nadai hujan malam lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Suriaman, Betung, Serikai, Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngak penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi kesuah. Pengangat ngak penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mandak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami Sada Lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita dengan lagu kedisada Edward Pusah Sayau Nuan Nak Nemu ya. Kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Kalau kita ke Bermuka Radio, lumai tu sahaja lumai. Terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandara Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 minit lemai.

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu, ianya pesan pemati. Diterima datari Jackson Renang, tau ke Agum, medah ke menyadi ia. Troisi anak John, tau ke Ci, tau ke Indai Upin. Udan adai 12, seribulan 10, bak rumah apa ia. John, anak Ansuk, tau ke Apai Ci, bak lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepemanja Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kaban belayan Kediau di Pelilih Seratu, Kucing Gau di Sebarang Alain Durdiau. Kita kengelala niang Tracy, anak John, tau ke Ci, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah diintu balam menyuah, kena ke malam tu 14 hari bulan 10, dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4. 15 hari bulan 10 bab pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di sembiang kedulu bab gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi. Kalau berterang ke silik, tau telefon ngagai bangga ngenak lumur ya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datari muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak singkir. Yud anak singkir dan adai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita kengala niang Yud anak singkir. Ianya upung anak singkir menjadi niang, bala di tapah, bala di jungkung, empelanjau, bala di melugu A, ngga melugu B, bala di melugu tengah, di melugu tembawai, entulang kasai, ngga bala entulang jambatan, ngga semua bala kita ke ngelala niang yud anak singkir, tau ke bini niang pantau anak jurai, mayang itu ngga ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalai pendarang kesili atau telefon, ngagai ucu ya apau 0178363294 tau ke acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10 diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke sari tu hari 3-14 hari bulan 10 dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebelster Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali itu madah ke pemati Ansoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak Baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengala niang tu kala niang tu dekat din tu kena ke hari 4 15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan Di tujuh ngagai kebablayan bak rumah mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Keduh Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu bala kebablayan, di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban Gau semua kita kengalah niang ensal itu kalai penerang ke siliak tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anak Gu, pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing Sabu, di Selepung Engkeramut, di Nyelam Kelawuh Panggil Melugu Poh Ai Entulang Pakit Punggu, di Ran Lacau Bangkuang Kara, di Empilik Sungai Besai, ngau semua kabar belayan di sebarang alai Nurdiau. Madah ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balamanyuh 16/10 hari 5 baru mah Dumi Gua Dalam Dau di Suri Aman dianjung ke Pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datang Ari Ati Anak Tum Ari Rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau Madah ke Indaya Candu Anak Jabiang. Candu Anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu Anak Tatau bala di community Sepurun Anak Tatau, bala di Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kabar belayan di Jalan Jepak Kuala Tatau, di Anak Gau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala niang tu, kalai niang, candu Anak Jabiang dekat di itu, ba Fusiu Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat di Anjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru mata pesan bak renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: yang telah diharintai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

Ya, kini dengan kami Saudara Lemah yang kami ya, Lemah itu ya. Nampun baru pesan ke sekali itu pesan pemati merah data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2, 13, 10. Ini yang tu dekat dintu bala manyuh kena kari 5, 16, 10. Dianjung ke pendam kena kari 6, 17, 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belaya kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bala kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil kita tahu telefon ngagai Catherine Timbon agina lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari Ipih anak unjah tau ke dikerala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ngau besara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikerala ngau nama Aki Unai jadi pengawak tu dekat diatur nguan ulit engau berserak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawak tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ia emba anak danguh pengawak ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetas ulin gau muain terbalu datari celengah anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai. Dipintak sama datai ngagai pengawak tu enya ngetas ulin gau muai terbalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam bak rumah padang di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetah sulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya inyak niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17.10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang barumah Agnes Sati anak bangsa di Igu, Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesuk, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak, di Kenyana, Tamin, Batu 36, Sekuat.

0: Mau batang oya di tamin, tabau bawah celum, bawah burak, dijah tamin, ulu dijah selangau, pelugau, balingian, nanga tajam setapang, bukit kisi, sebakung dijah, bala di kucing, serian gau semua kita kenulih dirintai ke ditu magang, kita kengalan niang, Julian Johnson anak Jim Bujang, kalai penderang kesiliak, tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 013820-2730 tak ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 019-889-8013.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
0: Sebenarnya kan ke jam kedua sada lemai, merina kita anggap lagu di sada Jena Rino Juraki, Beliung Emas.

Ya, perhati ke jamba dinding, jamba lengan, jamba kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai ya. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkup Diri. Ya, terus dengan kami secara online Mega RTM, klik tau ke channel Astro 871.

0: Y FM di muka 98.7
1: Y FM. Kemayari tu mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal kena 8 dari bulan 6, 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6 1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1.1.2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miring Gau Limbang laban miri ninga kejaku dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakub Bisaya Engau Lumbawang.
2: 1.10.2022 nyentuk ke Diatok YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lagu Bisu Ungkap Dia Berangka Jarum Main Jam Kita ya, 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerinduk DJ Sam kita ya. Bisi dibayar buat TikTok Empu tahu dia tak bela kita. Lagu berga dikerinduk DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangku orang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam madah ke gayari di Miri mana lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya udah berita lagi. Kena berindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarat ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai sambil-sambil ninga kami ba dapur tau ke ba palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyu tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya ba bilik sewa kiniwai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkap ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai kita mendingkan lagu Frankie Wilson. Ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Jom kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kena berke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terbahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pegawai nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mending ke isi berita. Jematan Muara Lasa bak bagi menua muka udah nyaup ngangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih hari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di Menua Tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya, ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia masa ke Jakudel Buhia kenerima penemuai Saraban Orang Ari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Skim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndang nda ngubah utai kediguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke merit degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduate. Pengawal tinambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajap pihak formula ti entap dikena merit bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sofia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruang setipa enggau perkara 112D Constitution Perintah Besar Engkau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengharap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Engkau Sarawak. Sikut Cermin Gerempuang di Serikai sudah didawa berkot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawak Gerempuang ti sudah diketu ke Ari Register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi wisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiat dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak ngena saup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Cermin Gerempuang Megau udah dikemendar ke dijamin. Ngau duit jamin RM5,000 serta 2 ikut orang penjamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah tahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba ops tapis khas ketemu diatur kemari.
Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Nagachabu madaka tiga ikut residennya ditahan nitih ke Seksyen 39A Breaker 1, lima ikut ditahan nitih ke Seksyen 12 Breaker 2, lalu 12 ikut lagi ditahan ke ngena Seksyen 12 Breaker 1 Breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Council Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mengendari ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinjurangkum agih belanja tambah kebulia RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madaka agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis Ba Upis Menteri Gau Upis tinadai nerima agih belanja tau kederima agih belanja tiindak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megat saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tu nyak kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Baru Bian diminta pengelikun ramai orang tu berjalan ke sebis penmuai dutur terbaik di perunding ke. Tu dikena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat bermenua pesisir di Sarawak oleh semampai di perjalai ke. Ia bergangansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insurans ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunlangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cuk Pai Ugon minta komiti khas ditumbuh ke Engkau Lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Ia madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak Datuk Dinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu Engkau Orang Manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak komitinya lalu bedau ditumbuh ke Engkau Rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke engkau sesi bertanya endur nulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya sudah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sampai menteri kuasa engkau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka udah lepas timpuh ke ambis nadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetap ke. Dalam timpuhnya pengawal ngemata megat dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engkau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Konstitusyen Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Ba Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai Ba Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Engkau Sarawak nyak semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal tinambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemelar ke ngenap majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal tinambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 itik kerusi tiudah dikemendar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Engkau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang disadang dekat tembundar dalam tengah tahun 2027 nyinila. Sapin Menteri Infrastruktur Engkau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
pada ke projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke Bebatu ngagai jalai belakin. Bejaku ngagai kaban, hari sita Batu Danau, Dato' Aidil Lariwo mada ke nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Miet ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gitau bersekolah bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anembianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Indu anembian miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara tu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tau ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak anembian miet. Ujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu ngaunya kita mending ke batang berita baru. Jematan Moral Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bawah Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah Constitution. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumuh. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita.

Ya, kaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita ia nyingkang ngage jam ketiga sadalmai nyapa balik kita ba fan page kami okey Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemai tu celop ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selula betung bulan tengah rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gadebit Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Berpesan Meh Kokia Ngar Ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Muri Ningan Wan Ke Lemai Tu Ya Minta Lagu Dah Kalak Sangkai Baati Kena Merindang Dari Impu Ngau Semua Peminat-peminat Setia YFM Kokia Jangan Lupa Untuk Bahagia Segia Mai Nor Agam Gau Sinyapa Minta Lagu Isali Sulu Aku Ambai Orang Kena Merindang semua peninggal kita ke lemai tu ningan wan ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Sisilia kuisinya apa megang selamat bertugas kita rancak dulu menikah lagu joget pakai ipung lagu di sada sain saja nyingkang ngege jam ketiga sada lemai gau lagu dari Marilyn Billy baka tunggul angus

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan tangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiap ke penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina sehari itu tadi. Kalau jematan tu kebendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi Siti Agi ikonik dan nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina ngau Korea Utara. Kalau jematan Sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah ni tiap ke penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembok di gagak pihak megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembok ke aditya ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia ke ngau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter tembok gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah meringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi udah berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Megah Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamatnya guys, Tuan Budit sebanding ke program kita minta lagu Arisa live version dari Tanah Bernyang akan merindang kabah-kabahan kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benung bahagia dia tu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita uai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan saya Francis Ancis. Visi mending ke program kita. Visi nyapa. Terima kasih. Pia Mega Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman, Benung Kawak. Lama itu Ningan Nuan. Terima kasih. Lina Bugis juga. Mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun badi itu MA Kekian. Jaga pengerayau. Nora Piling, Samab Dugas, Katie J. Mega visi nyapa. Ujan Bangat. Di Serikai, Maya tu MA, Kukia, Catherine Robin, Sinyapa, Ellie Spencer, Rini, Sabai Mega, Ujan Bangat di Serikai Mega, Kukia, Mami, Abah, Luisa, Jugi, Mary Bon Martin, sama di Sinyapa, Pia Mega, Kaban kita di Betung tu, James Nuyeng, MA, Nyak, Ya Boleh, Kukia, Under Control, Nuan, Lemai tu, Hari de Malam, Nyentuk, Kesari tu, Gawa, Kukia. Terima kasih tuan, sampai dengan kami, Juni Ben Mega, di Sinyapa, Monica, Maliyah Bungang MA, Ningan Nuan, Rosli Yau di Bayan Tasik Mukah MA, tebah ke lagu di sempat lagi Christopher Kelly kena berindang semua peningat kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, Ujan Memusi MA minta lagu Ari Reza Reho kena berindang dari impulah engkau semua peningat kita ke lemai tu. Cecilia Komin Mega, selamat bertugas MA Kekia. Terima kasih semua bala kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita, ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemega ungke via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi. Lagu ya Dara Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter. Tujuh bulan, tujuh malam. Kena rindang ata engau keliang di Desa Ilmu. Mending ke program kita. Engena 101.3 FM. Tentu ya sada lemai. Segulai sejalai YFM.

Rudy Peter, 7:07 PM. Nyak ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mending ke main asal kita yang kubian malam tu pantun dikena aku nutup sadar mai kita sudah mending ke berita pukul 9 malam tu lagi adi tampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi neh okey. Apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 14:10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didinga secara online RTM klik ngau channel Astro 871 lagu ke penudi ya sadalamai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagilah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa bang Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: Y FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

miat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tanpa yuang.

Terima kita akak kutempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lagek kanya diarar nguang.

Tubuh agama aku ninga kita orang ina aku kanusi beradi ngan uang kalempuang. De subak luluang nama de subak de serak kasludang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita reino betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang da geluang. Ninga nyawa kita darah da kekelah nyariah nyemampuang. Nyembah

Dia bumok pemangkok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anduang. Dia ada resani ya inai dengan batia bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemangkok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kekitau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Data air nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Data air tengah laman terlebat nua nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Data air depenai mangkile wai manyade ngariang rene bayar beratuang. Ada ada same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang saruah babi ae kampuang Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak keseberai singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang berunduang. Ada begau segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang. Puto asai habukang. Dia dah terbaik no pandai ngelekak ke selepai remang mensapuang. Terengkah di penai mangkile asi menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua buruang atiwang dia ada lelisa mua dekumang darah. Bakas senaya

Kadama tu bal me aku lege ngau menyade tau nyumar de muji nuan. Ga kita to dukumai kami apo mau mande to jamo api dian sadang tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gadeto dukumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat gaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asai agem buang. Katim aku tolgek lengau menyadek muji dek nyumar wan. Gak kita tok dakumai kami ne antu gamek sigek ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyel ngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto darah amat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang tatipan.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang jilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau inok dipangau libau nat biau takang isang. Inok dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang inok panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Inok nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang. Nak

paer tau munua sarenti babi jalok belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji urang inok cukup berani nungkat ari nepan detikai pandan nyaurang telebak meraok nyekumang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan telebak betangga kambuan bunsa sekalek nata labuah bernyan urang inok nangira nyawa dan empu layak lesi bebadi padam berani tan ngelaban lelangan nyarak telengang nyata dek kumang.

Gas kuat de subah kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persa ngame de pluma buliah masta sampai PhD gadek to muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tampak rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan kejako iban ngelaban lalangan.

Gandanya mak bakar intai berjalai ninga di kumang jawai si gedek mengamek nangkan. Anda bakar merauk kita luluang jamok kita tok metau dulu kepala luan. Anda bakar balanda akak kumang lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai de gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai de nupe dari miat sampai besai gada to murai no tau de bre pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juyuang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang peraja mata. Gada tok metau gresemak kangau niang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang matap manang panai rundiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kadudi. Dah sadang tu buah rami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang ka tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betanggi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nali istagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tengkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailak debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang menti.

asim nyade ngaurang mekakakal ka ayah nyakumang akamayah.

ወይራ ከዚያ ያመደራር ማድኩማ ውራንቅና በንዛልካ ያክመም በማ

orang ini tanda dama maniang da da da kasehya da bare raja sapa iban ngang wan sapa mansa.

Para Gui.

Balo bapulian puan nisian eh pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki kak nukal baju dalam kesah aku gak nyimpan di alamnya bila kastam eh nyak kumang alam gudang.

langgang e kana sinate aku sarita urang ino de bae nuan batimpa e kana wang tangguang anak burang nan kase ayla kada aku hilata ande bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang haba sunang alun tang

라리고 니구마이 아예 우랑 가서 가서요 아예 불안 가서야 가다 구일라 아예 탄이나반

orangnya ino da bahe nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai.

0: tay.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di bahi Gilbert Gawang yang ngiga pancar panas malam. Ya lagu dikenang pun ke awak pamerina malam hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga lalu begolai ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, so malam ke guys semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begolai bakal selama yang tu agak-agak pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bawa program ke dan dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Hanya program ngenggam semangat. Nur tua lagi nyawat kangau hari bala peninggal lagi Niel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon lagi kami. Nanti kita bisa cerita ke kerikunsi ke bukan langgau kami. Bak genggam semangat ke malam tu.
0: Ya harus telepon kita yang bakal selama muka peninggal ya. 082-258-633 enggak muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke udah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurun eh Niel.
1: Ya.
0: Ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka harap ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat genggam semangat. Namanya tadi okay cerita ya kena genggam semangat.
0: Bakal cerita penghidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke berkenyak ni Niel. Ngenang penghidup kita ke munya banyak kita kaki kawa okey yang di program tu harap ke kita nusi kita ke kala napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peninggal dulu tu Niel. Bedau tua nyawat kangau ri peninggal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai kan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi neh Neil. Jadi dia tu engka kita bisik deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita harus telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster angka kami ba Facebook kita boleh ngenatai ke ceritanya lagi kami do Sam ngenatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey halo selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu.
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Okey, orang ke terubah malam tu ni Imbros.
5: Siapa bulan ni malam tu?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah.
3: Ya, Daniel.
4: Malam Imbros.
3: Ya.
5: Malam ni.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6, kita gawai mayanya. Cerita aku tu, teknologi cerita mayanya gawai. Lepas, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita Ya, kami de batang bawan tau kuku. Udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam deh, maya penam deh.
3: Dapai.
5: Panek aku cerita tu sebenar tu panjai cerita tu.
3: Okey,
5: jadi kami serumaya tu tadi apa lubuan perlu bawan dia tadi. Apa serumaya Bali. Jadi kami serumaya tadi. Dudi ada orang penam. Jadi orang ke rumah buka tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang gay balar rempu me apa penam. Jadi kami tu dudi, kami serumah. Dia tadi kata rumah tadi bebaik. Bebaik mana wak kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko me mana siko siko baik. Datai dia tadi udah ambil dia nyabek kedua nyabek kepala rempung upas enam udah nya tadi. Cukup kerja kau am kita sedia kayo dia ko. Ko balanya bala sira inai aku bala terume ya. Bala pe aya menya. Kena kita nunu manua dia. Nunu kerja kau api udah nan mau ke mana suruai dia ini ya. Suruai dia sem. Api lebau deh api musirnya tadi apa kayu karang kaya deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah mana kami tu mewah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu jah rumah kami sem.
3: Maya jah mana?
5: Udahnya tadi nunu mana mak tu jago. Nunu mana dia. Tiba-tiba api api yang memalatnya lu padam sem.
3: Ya.
5: Empainya empain dicabut ni benung kang ngelihat ke ada sem.
3: Nama apa apinya padam?
5: Malatnya aku dah lu padam kap apinya.
3: Nama apa padam deh?
5: Nyuasap aja. Padam aja. Padam. Udinya madya ina ya aku ngobrol sida tua ya aku. Abla ya aku ngotor rumah. Ngake kami. Abis sida tua ini mau ke utai. Oh, saya ustaz tau ke sida ngono kami, kami lebar ge biak kemayanya sopa.
3: Heeh.
5: Oh, saya ustaz tau ke tau, nemu kita. Ane yo jakau. Nupua kita eh.
3: Au.
5: Bai ustaz ke jakau. Heeh. Au bai. Tu udah ginya megang bulu, bulu bulu tubuh atau sem. Heeh
3: heeh.
5: Mada api sudah memalat tau tau padam.
3: Au ne.
5: Au?
3: Tanemu padam.
5: Padam tu gelap sem ta. Tanya aja, sab buraknya aja ayan.
3: Nyalain aja.
5: Baik ya. Udah nyat tadi deh. Udah nyat tadi, mendak pakenya tadi. Ada mau puak kami mulai ke sempu. Nyat dia terumah sama dia. Bisa orang ya. Bisa orang datai dia. Nah, ngasuh kita. Lama kita keluar lawan tadi. Biar kau asik sama itu rumah tadi.
3: Aau.
5: Kita, nyat nasib kita mulai ke sempu. Biar aku jakau. Aau. Mulai ke sempu kami.
3: Aau.
5: Nah, pulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua menya, lalu semayang ke namanya laban utai ke nantu mana penamnya deh.
3: Oh.
5: Oh, lalu semayang bala kami sebuat bala kami serumah adanya tadi. Laban ucua sejalan tadi nantu mana handal deh.
3: Oh.
5: Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh, kami tiap kami itu penamnya dekang itu penamnya dek.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati ga ane aku. Ane aku.
3: Oh, ne.
5: Ane aku ke baru berangkat 17 tahun umur ane aku lakinya. Lalu mati ga udah namanya lepas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi itu tadi 2000 lebih atau tadi. Betul aku enggak ya kido tadi ngau pulai ngadu ke penamnya tadi. Mati enggak pulai penamnya. Aw penamnya segini nantu manehnya. Aw penam kami dia.
3: Aw.
5: Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bekal ke subahnya sem. Takut ku tanya di baru deh.
3: Aw aman.
5: Ya, jangan berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tapi panjang aku.
4: Aman.
5: Takut gak mendak utai kenya, Tim. Dia lapannya. Ya, utai kenan itu betul deh.
3: Oh, utai kenya laik punya tadi.
5: Jaiknya, Tim.
3: Ya.
5: Ini kan jangan aku, Tim. Ini ya.
4: Ya. Okay, bros. Terima kasih. Selamat malam.
5: Okey.
3: Okey. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okey, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke Bukai ke bisi cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dinga tua ngau menggang. Di dinga bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bela nat ke diri meh ke malam tu neh Nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-5833-258-634. Munyi kaku tadi muka, engka kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bah Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dah bisi Sam ti bedau kemujing natai ke
3: bisi cerita ni.
4: Bisi cerita ba Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisi cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ayahnya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ayahnya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadau. Sadau rupa aku. Tulis di tu tangga sadar. Tak Maya ya niki tangga sadau. Bisi ayas. Celum ni dia kia aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebih lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng kau ya. Udah guys nak yang met budaknya deh. Sangkiang kia batancut punggung ya. Ya yang ada mata nyeregu asai kau ya. Sekali tak saya lain-lain lah saya kaya sen.
3: Oh.
4: Ngoyang kaya dah nyak.
3: Uh-uh.
4: Nadai gotai kaya. Dan ia segin mu, ngau segi berasai kaya. Ayah secelumnya tadi, segin tu di hari belakang maya yang niki tangga sadau. Nyak maya mat tergenggam semangat kaya maya nyak. Tak berani ke diri meh, maya ke niki tangga nyak kaya. Nyak cerita ya, beka ke bisi di asai kianya tadi ayah sejelum nitiah kiari belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya ku ya nama tu nang sewe semak ngoyan eh
4: ya sigi selalu betundik ngoyan kanya. Namanya tadi kira ke lelengau mereka ke petunik dengan ibu hanya tadi nah? Anak anak menjadi ya hanya tadi ibu ya hanya tadi
3: ya meh berkenya meh kita inti orang kudah nadain tadi inti kita terlebak ya kadang bisa lagi ya, ngacang-ngacau kita itu tadi nih Neil
4: ya dan pelbagai bah semangat yang nadai ya ke ngacau pelbagai ya lelengau ke kita yang banyak pelbagai nih dan nanti bah kita ke Kristian tu tadi kau pengarah bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya ya banyak
3: aman okay uji nyawa tu dulu. Hello.
6: Hello.
3: Selamat malam. Siapa tadi? Siapa tu?
6: Si
3: Bai. Hari ni non Si Bai?
6: Hari bau.
3: Bau.
4: Nah.
3: Okey, tadi nan tu terangnya. Oh. Nyo putus ne. Okey, tahu telefon baru lagi Si Bai. Hari bau tadi ne. Nel ne.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama bertelepon tadi beringgar mimit meh tahu kan kau bisa penanggul pak harus telepon tadi
4: awalnya tadinya ngenyit putus Sam
3: ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Neniel
4: yeah.
3: Lebih lagi engkau kita tadi driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu kena nyaga pengelikun kita impu okey. Okay, hello, selamat malam.
7: Hello, Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Hari Kapit, Ino tu, Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapit sarinya ne. Okay, tu datai baru malam tu ne, Ino.
7: Teh baru sambung cerita sebenarnya, Sim.
3: Amat.
4: Putus kena Ino tu ne.
3: Nama tu berketau deh, ne, Neil.
4: Nah, nama Sam.
3: Nggak nyadi itu, ne. okay, harap ke...
4: Lo kena, meh.
3: Ada orang ngacau tua, meh, ne, Neil.
4: Ya.
3: kita sama nama, meh. Bak, luar kita itu pan, munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan, bisa ke cerita.
3: Ya. Baru... udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nanda ngacau kita meh. Bakal ke malam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu neh ne Neil. Apan Arab ke uliah meh kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okay, hello, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu?
8: Cekak ke dulu, mama nak telefon
3: ha. Ada isteri aman tu ne.
8: Betul, ada isteri aman, betul.
3: Apa? Swaili, kan?
8: Spawi tu.
3: Ni ngeli ku tak ada Spawi. Terang dengan dek Spawi? Terang dengan non nyawa kami dari Daniel?
8: Terang.
3: Terang ne. Okay. Harap kena putus ne. Dui kau dah terbelakak tadi. Nama kebuah ne.
8: Awak kena teruskan cerita tu nak siam.
3: Okay. Awak ngai kena anda
8: dengar lagi. No, lama cerita tu dah siam. Ingat ke cerita tu aku. Sebab kelihatan kami bertanya bijak tu bisa jermai.
3: Jermai. Nama tu ke Jermai tu ne?
8: Bakal pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tengah ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyampe. Pengeriah apa nak kau nak nemu?
8: Jermai kau kami itu ngau kena.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama?
8: Sigi kena riga ikan menua tahu
4: eh. Bukan kini.
8: Bukan bukan sigi bakal ngagar rumah.
3: Oh,
8: bakal ngagar rumah dah.
3: Okay.
8: Jauh jam kayu gagaki dua semua nak.
3: Oh okay.
8: Nadi nak subah maya nak subah kami di se. Namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi dah. Mentak ke Jermai kau deh dah mentak semua. Ayo pasang kami stakian ke sampai subsurut baru kami nyok bisa mainwah bala kami. Sekambuang orang ngerja utainya. Nurun megang orang berkampungnya di jatuh.
3: Oh, bakar ke nubainya ne?
8: Bakar ke nubai nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbentak kami gagak memegang dah cukup makasanya tadi orang tanya tadi darat pulai bari sekayat kian bagi nanda jauh hari sekayat kami ngagak jemai ada udah nak sudah nyambi si orang kampung darat mulai kami tempuh jemai tadi lagi ngenandin teman nanti ayo pasang baru deh bisa si, sembilan kau kami tidak salah dengan kau lah kau lagi bujang banyak
3: lama
8: ya umur kau banyak saya kau baru saya kau 18 tahun si umur kau 17-18 kena
3: lagi bujang lagi sekolah sekunderi
8: udah nak kode nama ada kami tadi lalu nanti saya ngetai baru deh sekali udah nak kode. Jadi kami sembilan tadi. Saya perlu nak kami okay perlu untuk ketua putih kerja ini lapan ya deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak semua gi aku sembilan jago gi aku. Laban benak nak kap saya bermula kami itu. Okay maka benak pas manggian dia ya.
3: Gi panogi subah ne.
8: Sebabnya aku madah gay ni yang pai aku mati mak kita sembilan tu aku siang tunggal aku si kau dan yang dia ni lamat anak mana ya kau non kian aku anak ya aku dia dia jak ya kalau perahu kita anak nurun kita lapan ya aku si kau dan nurun ya aku non nada tergenggam semangat tidak punya lampiah benaknya. Ya aku mendak pengeriang mensianya nyen yang ngalamat namanya. Sigi keriang tunggal aku nya. Bisa kita tahu sih ada meninggal kami kak.
3: Udah nadai meh.
8: Udah nadai. Apa ya bisa mayu kami nadai lah bukaya kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami sembilan. Aku tak nan mau mendak dia aku jemten kan dalam perahu mati segi saya ada mati
3: nama alun kebenaknya kita ne
8: alun kebenak dia nama benaknya kapal yuhuang sebab yuhuang nama dua sebab sekali yang alun karam kapalnya
3: amat besarnya
8: amat besar benak-benak kami tu
3: berapa meter
8: kapal yang kami nyak-nyak sebab kapal yuhuang karam dua alun kebenak oleh kudeta ngalun benak perahu kami ya niang lamat terlalu nurun nari belakang dia tujuannya matek perahu udah lah perahu matek ya nama benak ya amat keriannya tapi tujuh airnya pun dia kita yang kan ujuk perahu dia kita berunding aku sampai itu lagi aku ingat
4: ini boleh amat kerian segi orang kewa beratnya
8: pakai pun main mutu yang mutu kita kriak yang mutu tu kena orang mukat ada
3: ya okey kriang aja pelabur kesepawi berani
8: kita mau kriang nanti nanti batu buih kaku nggak buih di belai baiknya
3: mesti batu buih
8: ini mesti batu buih ngabaku nak yang udah dilihat baiknya aku mendak tau jalai mutu kami lajak ngelaba benar. Aku lagi ingat nak aku.
3: Aau ah.
8: Sebentar yang mati bapa kak bapa mat malam nak aku nunjuk kendai meri.
3: Betul buayahnya.
8: Kau kendai meri, kendai nadai nuri pun kita nyetir panas tengah kena aku.
3: Aau ah.
8: Nak aku mendak perahu kami nyak ya lu menuang gay nadi nama putihnya. Agi dua putihnya yang mendak. Pat lagi injian nak ya.
3: Aau.
8: Pat injian nak aku, nak mugi aku nadai nadai bapa yang dah minai gay aku tergenggam memas mengat. Dia minta apuik perahu gerak ke benaknya.
3: Nggak wajah jermai kita nyata day.
8: Oh, dia nemu air kami jelik tu. Nggak nemu kemadah air kami jelik tu.
3: Aho, ah.
8: Aku udah kena siap.
3: Aho.
8: Aku udah madah gapai ko. Ni apai ko. Mati im kita itu ku ngai mai. Ni apa mati ngak ku bunyinya.
3: Aho, ah.
8: Oh, tergenggam mas mengat. Dia minta benak kami itu. Nggak nemu peninggi. Masai benak bertanya di jatuh.
3: Aho, ah. Dia tahu lagi nah, tinggi sepawi. Dia tahu lagi besar benar kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.

0: putih meluncur
1: katanya. Enggak berani kalau putih aja nanti mati daluan benak itu. Wes tengira kapal uang spray kami nya coba. Karam yang enggak benak eh.
0: Oke ini. Ya. Apa mata tanya apa besarnya? Berapa meter dah
1: ini? Nak kemudian ketemu kenuan dikena kai pasang kedua ketiga kak kemahit dia dia rumah kita tak nak tuan.
0: Oh ah, tahu ambil di gambar ya lah sebawi.
2: Oh, ambil di video.
0: Ambil di video ya lah.
1: Amat besar benak ini tu. Siam kai tu tunik ke orang semangat nak nak kemudian pasang benak. Okey benaknya. Gelombang angin bawa tafran ya.
0: Aw ah, udah aku ngambil nombor nuai lah. Aku minta video bantuan aw, bisa ya? Nombor lah, bisa ya itu deh. Bisa.
2: Ada peringa wifi kita muda.
0: Ila aku kak muda. Amaya benak kebesarannya lah di ngambil video.
1: Besar benak itu siapa nak kau main benak itu?
0: Dia tu agi kene.
1: Agi dia benak. Warna dia mau berubah.
0: Oh, nah lama orang ngambil alun benak dia tu nyonya besar. Kau sidak ya sepawi?
1: Ini, bos mangga, ada besar. Bos kami itu bawa.
0: Oh, aman.
1: Jangan mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya.
0: Okey, ada yang awak Sepawi. Terima kasih Sepawi.
1: Okey, mawak kita sama gerai sama.
0: Sama-sama harapkan sama
1: gerai. Okey, sama malam saya.
0: Okey, nyata tadi Sepawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. Kan kita nemu Melayu kita di tahu bunyi ibannya ni.
2: Ya, ni sebab bergulai ngau iban.
0: Ya, bergulai ngau kita bunyi kita nya. Kadang pala menyadik kita bidayu ah mai telefon malam-malam tang munyi kita ibannya ke sidak ya berjaku ne ni okey udah mendiang ke lagu Stanley Puah tu tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, basic 224 ikut anemit ke ada di Sarawak. Dia direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu. Ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mandah ke basic 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tu. Lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Kuya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke boleh dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutung rengat kedua di pejalai ngau Jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenyak ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Ngau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung dia tu benung ba renggat nyedia ke langkar ngau tender. Kaban Kaunsel Negeri Meradung Dato Ding Kuang Hing madah ke projek tu nyengkaum ngagak peguang nyemerai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke pemanah payip bekal air, ngagak jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mesia mayuh serta nyungkak penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinya lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak Badun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institution pelajar hari baru kuasa opis menteri pelajar di Sarawak dekat dibuka pakar selama pergilak tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang Reupis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban biak sekolah maka diperansang nak sengkabu hidung ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Nenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke Mayuh Bengkah program Bukai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat di suak ke Tuai Megai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia berserikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara benua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik siku peranak benua tumpu tingangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang rencit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insam, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk opis polis Pilih Bau, ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, hanya di tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tau. Ya?
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Take nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi genggam semangat kalau di dinga ke kita kini. Engkau di asai ke kita, kita boleh telefon ngagi kami ba YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Iya. Okey, nguji tu nyawat ka ngau ke sekali tu neh Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu neh?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Ida.
0: Okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Aura Cari Miri ya.
2: Ari Miri.
0: Ari Miri. Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Nadek ngawa.
0: Amat.
2: Benda pilu.
0: Amat ganya ne hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana ya?
0: Mana ya?
2: Au.
0: Okey. Jadi terus ngau cerita pelaba aku nama ka di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu teka ka kenang nuan.
2: Cerita kelia tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kelia. Agi gumai. Jadi mayanya maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun eh.
2: Aku kelia. Udahnya tapi. Situ laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke tua tujuh ino. Lepas kuliah berdulu. Nadai bergaji.
0: Amat.
2: Udahnya tadi. Sudah baik kundi kami dulu. Udahnya tadi. Datai dengan kau makai. Udah makai ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami tani ngau teta. Munyi terumpir.
0: Munyi terumpir ya?
2: Munyi terumpir penyamun neh. Udahnya kami alu berumahnya pulai kelangkau. Kapan utai kita kenalnya. Udah ditusun alam raga. Tatai kelangkau aneh kalau berumah gak kami terlihat. Orang ketua ya. Tapi main orang tua itu gak gulai semua. Tanya mau buat kami pulang. Nah, ya kami pulai narai kan awak teh. Ya malam tinggal sekali. Tapi bergaul rumah panjai. Dari bergaul penyamuan. Aku kelihat jahit teh. Menjahit dua dari penyamuan.
0: Ya, mahu. Segi mensia.
2: Aku.
0: Atau aku nak
2: malam-malam murah kebijaka. Berpigai ke senapa yang putih setiap. Nara dinu orang kelas ke Islia. Musia apa nyamun.
1: Beribun ke kita.
2: Pemamaya apa nyamun. Nak tahu ke diri orang inu kawa. Mesti orang laki di sini unu.
0: Berjaga.
2: Berbaik ke senapa yang
0: indah.
2: Ya, menangkap ramau kusim.
0: Aku kena yang keterumpir yang tadi.
2: Besar nama. Ia tahu nampuak nemu apa nyamuan. Bisik tak lu nyau, lu nyau.
0: Aman. Okay. Aku nanti ngawak, Raca. Okay. Okay.
2: Selamat malam, Sim. Nyolah lengau. Aku ningau kita alam radio beramau.
0: Apa? Nama lengau deh. Nama tahu lengau deh.
2: Nen hari nuk ningau rek kerja kau deh.
0: Aman.
2: Kadang-kadang pukul satu ketinu, kadang pukul dua.
0: Lawan lah.
2: Tapi aku tak bertamu deh, lemer enam ketau. Ina tinu aku coba malam. Pukul satu aku meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi.
0: Kaya lu nak sampai pagi mana?
2: Sampai pagi pukul 4 dengan nurun
1: tinggi darah ada yang nanti dua semalam-malam.
0: Nah sebenarnya yang pala
2: tahu
1: sebenarnya
2: pokoknya Nada cinuat ni.
0: Aw, anak kelalu bukanya ni, racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pan, pengerai kita ini jaga ni.
2: Aw. Aw. Yang lebaran ni sebagai nerara lima, nak cinuat.
0: Amat, ya.
2: Kadang saya pulai aku tamu hari minggu, sama aku dah mandi, dah makai, lalu tinuat. Kadang mana ini aku bakal main selama. Nyuki kau, aku main aku tawa. Mana ini aku kejua.
1: Salah jam tinduk.
2: Kau ngana ucau kau. Nama kita benda nurun sekolah
0: nah.
2: Ini kucuk kau uji pada ada jam kukur apa ada tau. Hari minggu saya tau.
0: Hari minggu dia salah jam, salah hari dia.
1: Saya benda salah tahun.
2: Tahu,
0: lah
2: namanya selalu
0: buntau. Aman. Yang mana yang kalau tanya malam korang, nang kalau nama korang ya? Bisa. Okay, skrip yes. Anang kalau bisa orang nyebut nama tu, ke nak tidur malamnya? Ih, ni ingat keleka jakunya.
2: Aku nak ingat keleka jakunya.
0: Bisa ya. Okay, Raca. Okay. Terima kasih. Okay. Raca Remiri ngenang ke terumpit penyamun ada ke aku kalau ninggal nan ya
1: bisa ya nah di tulisi Raca ni bisa ke
0: nyame ya bisa nyebut terumpit nanti nama tu nyepu terumpit tadi nyu nemu kita tadi nah ni ya ya temu aku penyamun tu nak munyi ya. Okey atau peninggal atau ke halo selamat malam Okey, dah ya. Ya. KBC penanggul apa 8035 nya nang suah nada de dengar ne, Neil.
1: Ya. Okey. Nada ngawa oleh bertelepon baru. Kita nyaut ke ngau ke sekali itu Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya, bisa dengar. Hau siapa tu? Hau Janang.
1: Ni muka.
0: Oh, bisa cerita ada nyanang?
3: Kita baru ketemu aku nangak aku.
0: Namanya. Oh.
3: Kemudian video tu.
0: Okey, padam ke dulu meh.
3: Dia 2 minggu tu dah.
0: Oh, baru dia tahu ya?
3: Oh, 2 minggu tu dah.
0: Oh. Okey.
3: Usit. Jelas dengar ah.
0: Oh, dah. Bisa dah.
3: Oh. Bisa tu aku enggak kemudian hari hujan. Hujan ni sebelum yang berapa aku kena kasut nama kasut kita nak kena buat punya
0: kasut getah namanya
3: petiah
0: dah. Oh kasut buat namanya kau kita kasut buat tau
3: tau kalau mama nyebut magar dah
0: tau ah
3: dah ya we bau nak mai orang kau mesti kuat nak kempuang
0: tau
3: tak ada aku sebab punya aku nama saya tahu aku
0: tau ah.
3: Pada aku di kawasan
0: apa?
3: Kak aku lari tenggelam kasut kita tungkam dari tekan rekam apa yang di hati aku
0: apa ne?
3: Tekan rekam ya ya apa lari aku kak lari kasut kena mungkin
0: kat
3: bapak kita kena nah ya besar namanya kita masai dengan puluh
0: aku ne aku nada ini tentu besar
3: ya ya.
0: Awak
1: kesal di kesal.
0: Agir kas na ne janang bagi ka.
3: Okey, ya kupuru awak kasut. Ya.
0: Awak.
3: Ya, awak antar lari. Aku yo tekan terjangkam kia kena.
0: Awak nasiap betul.
3: Cabut kasutnya lama, cabut kasutnya yo nyau. Dan dia tak tahu kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian.
0: Awak.
3: Lain nama ya.
1: Kan dia itu mau baru kaku.
0: Awak.
3: Kau tak payahnya payah.
0: Rebuah.
3: Rebuah kini, kau nak payah rebuah kini, kau tak banyak tak dia. Kau
0: segini dua
1: ya.
0: Segini
1: kau mandulnya.
3: Hari hujan mesti bos kampung mai. Tawa nak bilang
0: saya kek nan mungkin tak besar kan pulau. Oh, nanti orang udah hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang udah tadi.
3: Udah, nanti orang aku takut. Namun iya takut kakak. No aku udah takut dia iya takut melari iya.
0: Lari. Lari kelawa orang.
3: Oh, ya,
0: untuk tadi tawar dua minggu sudah. Oh, okey, okey, hau nasihat. Okey, okey.
3: Okey.
0: Okey.
3: Kita
0: cuba nak tu sila galau. Okey, hau galau elok hari bukai ne, Janang. Okey, sama malam. Nya tadi Janang ne ne.
1: Semangat mendak sawah,
0: mendak sawah. Kau ingin dia sawah ada nanti orang keberanian tadi lawaknya kurang mah ni.
1: Ada lekat nak lekat kaki gagai mah.
0: Gagai mah.
1: Ya lawan ke kenyir gini tadi dah.
0: Ya mah tanya ada berani ke ular ni.
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu aja takut. Ni bu ular.
0: Awak ni. Alo nak tanya alo nak makai ya makai ni. Nak mah.
1: Ni kalau bertemu dengan ular ke sem?
0: Suai, habis temu ngah ular ni.
1: Mana?
0: Aw tang.
1: Bapa-bapa.
0: Tapi ya nak mantuanya. Kau kita emel ni. Nak aku takut kia deh. Nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Aw babas kalau.
1: Kalau pasang ular.
0: Aw ular bakal ular terduang kia deh. Ular terduang ni. Ular terduang.
1: Ular terduang mana?
0: Aw ke kembali palanya. Okay, nya meh ngenang nama tu. Cerita ular menyi ke siapa tadi jana yang tadi ni atau okey lagi terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat neh ya, Neil
1: ngasuh kita kesal ngasuh kita takut ya, mega
0: betul
1: nak kalah rasanya
0: baka kita ke kalah penusah hangus rumah hanya lu berdau sidak ke telefon ngau kita yang Neil
1: ya
0: babadi ba jalan alun suah
1: ya
0: nama tu tesat bisa udah suah mega rumpa orang pan udah mega okey jadi ke kita bisa ke ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tahu telefon lagi kami di YFM ya okey ba Facebook kita lagi bisa cerita baru kini ni lo engkau ame
1: di mendak ane sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gaya bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM baca cerita kita ni okay jadi bekal ke nadai
0: nadai sini okay nah waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Imban tu.
0: Imban. Selamat malam, Imban. Selamat malam.
4: Sama-sama, selamat malam.
0: Bertemu baru malam tu, Imban.
4: Nak nunggu kemarin kerja dulu.
0: Okey, padam dulu radio, Nuan.
4: Okey, dah.
0: Dah, ne. Okey. Okey, Imban. Nama tekak kenang ada?
4: Kau kenal cerita dia mungkin kerana mana itu di kampung dia tu dia di mula kampung mula laut dia tu.
0: Oh, kerana mana ini?
4: Kerana mana ini? Macam ni lah, ni.
0: Okay, hau cerita report ni hau.
4: Ya, cerita report. Kami itu bumi jeli dia, bumi mula kampung dia, mula bila siap dia, bumi mula dalam jadual mula pun bumi.
0: Oh.
4: Jadi sekali kira 12 tahun lama tu jadi pun. Tahun 1979 sebab tu. Kami kau nyimak jam 12 kau nyimak kami. Nyimak babi penguan. Sudah penguan 12 ni kita mulai melaut. Melaut memang sama kan. Sudah kami nyimak jam 2 main. Dalam 2 merauknya tadi dia. Keluar deh.
0: Aw, ne.
4: Kayu kami cuba tiga ayah aku mari aku mari kerja ayah aku dah ada mari kerja dah besi di tu mari aku nyebab selapas batang baik kami tiga kira-kira no panjang betul cologi ni je.
0: Ah, no ngawo. Ni nak ya, gay meh hau, no ngawo.
4: Ya. Ya tay kami ni ba lien. Pagi pagi nyabon kami lien, pagi nyabon ruban lien, menolak ke bos sang, melawat.
0: Oh, okay.
4: Udah kami lien, kudo kupu kumpat, doko kuli mo, hingga ubi ni deh, ubi kerbat, ubi ke baru lagi deh.
0: Aw ah.
4: Ini baru kita ingin, ini baru kita biak, baru naya aku. Ini baru, aku kira boleh mau, ini baru. Dari baru itu baru lagi kini, kerja aku, jauh lima aku. Belah sempat kami, aku panggil, belah sempat biar lagi kami sini mbak. Ini kau babi, kau ngawan kerja aku nya tadi. Udah kami kebalainya tadi, kira pukul lima aku. Kemudian aku panggil, kita kerja aku. Mono lawat maga mono mono DID nama dia. Kalau lawat yang mai pito akan ngada pariat ni deh. Jadi harinya setengah jam dalam harinya ada kami kini mak tadi. No muka muka KDJ kami. Terus saya me lingo tanya bubu hari belakang kami ni deh hari harinya buat lagi sang kyo. Malah kami pangin cinti tap tang tay. Jam jam lima. Udah tu bumbang itu mandi ni DJ, malut kami tiga.
0: Apa?
4: Boleh siai, mana anda paling sebelah kami ni? Kalau kami rubai cuba, kalau tu rubai kami ngurus cuba deh. Kalau kami rubai, kalau kami jadi siai sebelah mana? Jadi mandi pulang lumbu bulu ang berpelok berbeli yang bertupi bertubuh tu dia.
0: Atau malut kita?
4: Malut aja, malut beli yang malut mata malut mu.
0: Apa?
4: Boleh. Mani, okey, mani kandu lah, okey, mani apa? Nah, mani bro, kapan ni ambu? Udah nyok tadi, sini kita masuk tu, masih kita tu, yo kaya aku, masih nak cari kita kau ke? Cari, bukan kita kau pihak mana kita hanggut tu, bentak beli yang bawa mata bawa kalau, mayu ha, abis yang hui nyok, abis binti aku, tanya nyok. Madik binti ayo, aku binti ayo. Kenapa yang kena mata sup macam? Saya aku punya aku. Kali kami sedagi manji-manji ke sayap depan hari itu. Ya lama. Bisa 45 minit punya belanda. Ngagai rumah laut ke besi dia.
0: Nasib semangat orang sih.
4: Bukannya datang ibu bawa laut dia buat KMD di besi. Besi rumah kemben orang di ke. Kenapa dia kami dah menjadi ikut. Mesti kalau guni, guni kambian. Rumah kambian apa? Tuan tangan. Dia yang lain, kan? Aku nak pengawal kambian. Dia mau kambian. Mereka kalau mandi dia je. Rumah kambian masih pun ingin. Macam-macam utai dia. Bukul orang kambian menurut. Kambian jindu.
0: Kambiannya? Lo balut ini manjiknya ke?
4: Kambiannya tidak. Kami ke balut manjik lu. Nepo dalam guni itu. Guni orang dia ada. Guni baunya. Aku sama orang guni mandi. Sama guni ayah aku. Ayah aku cari ngangkut diri ngutupi dua orang jadi yang kaya ayah pariat ya. Aku kejaku bola kami kejaku tadi kita mulai dari air sebelah dari kemang itu bayar bising nanti biar kejaku orang-orang tua ini je
0: aman
4: si bayar nanti kejaku coba banyak aku dan nyok terdari kami dari ayah terdari je pariat saya pariat juga boleh ban kami sampai pariat dia. Nanti saya buka, ya kelupah lagi, ya ketuai, kami dia biar, agak laju kan, lagi satu meter, dia bilang, tak laju dia. Ya, sudah tuai, apa yang mau kita. Ya, itu bungkut menutupi. Kalau anggap dia, kemai magang. Jadi, dia bungkut menutupi, bungkut baik, nanti mani ngadai. Mani lagi, mani. Ya, memuka jadi bungkut, enggak guni, pun nadi. Ya, bungkut, guni masuk, guni, dari palok, kacang, jadi, buang guni baru akan ngangkut buah durian tap di dalamnya. Datai laut ni kau kemudian kami buang dok ke ini cakap laut minyak atau apa kita jauh labu ni tu beja aku lagi banyak kami tona hanya kami jauh aku wah stok kambian tadi ni kambian kai kambian kira dia rumah yo senyok dok makan laut nyok mani membeli nyok kami aja kerempok ya. Dengan mani bulu-bulu yang kami cikgu nyok bukannya yang lewat belum hidup kapi buat makan itu membeli nyok mani saya itu saya sabar buat saya kok kena bakal akal membeli nyok saya nyok saya hidup kapi kemayanya ada bukan ada jas kau dia tu kayak apa ni tapi tahun 29 nyok meh
0: oh
4: yang dia bukan dia nyok tadi dia je oh lama pun tapi sebuah berasa berlari banyak nyok dia baru berdua lepas dua hari senang pergi tadi ni bau kuning dia je
0: oh
4: lalu dia kebent pindu
0: oh
4: ini dah muda lepas dua hari guningnya tadi dia kebent pindu tu kebent tadi nyok muda nyok ayo aku ni ayo aku aku kali muda dia lagi kalau pariat dia ni ya tupi yang lagi tu ya
0: lagi belalai pariat dia
4: lagi belalai pariat pariat pari ban
0: lagi kena sini tiah kia lagi no banyak kian
4: ha?
0: Sini tiah kia kian gak no banyak
4: tiah semua ni tiah banyak ya buah ya aku tadi bungkup mutupi dia banyak macam mutu ya dia
0: kaya ni
4: dia kerangkai ni alamai no ini semua ngai bolok tu buat ngai no orang kainnya tapi kue magang buluang buah buah ini buluang buah ayatnya tadi tahun 29 nyopuah ini lawar kehidup kapi selainya tapi orang ini nyara yang pergi buang kurang kok dan nyoknya lari manjiknya mau lagi kami kami tiga lu pulai kai punya udah manjik lari pulai kai mau baru pulai kai umai kami di kerban semak kebos sang kami umai payok bin
0: tau
4: ya, mai cerita dia je. Nak panjang ke dia je. Tangan nak tu. Tangan semangat ke dia je.
0: Ya, kain dah je.
4: Ya, nak kok. Lepas nanti pulai kain sebelah. Kami malik. Nyet dari sebelah. Kungkup dengan kau tahu. Bayar tak makai. Bayar dah. Begitu nak pergi. Batang air besar. Banyak dia bayar dia.
1: Bayar dah ganti kan.
4: Bayar lah sebelah. Jadi. Jadi ayo saya nak gambar lepas dia buat pariat. Mudah ya pasal kambing. Kurang kambing tau. Kambing kambing. Mana kambing kau mandi ya?
0: Sop magang mua kita ni.
4: Ha?
0: Sop magang mua kita.
4: Kau ibu nak sop dia mau dano utai nya. Dano mua damu mua pendi. Apa pula itu ya?
0: Bayar nak na luput apa? Bisa orang luput saat kira induk tai.
4: Amat luput. Tiga puluh itu bisa ingko dije.
0: Apa? Amat nakal ni.
4: Kau ya. Udah nyok ulah ulah sabut ni dia ente ya orang di situ ada nolong pomo baca rom ni nyok nama sekarang utai ya nyok tuan dia je.
0: Terkena yang nyengat namanya.
4: Oh saya ingat sekarang utai ini sungkit kita pun ulah ya ke buah itu rumah. Di mari nyok nyok kau penyok engkau penyok. Dia mau nyok penyok ada nyok tadi. Cerita empat semua menit bandoknya. Mudah cerita lagi lah, jauh mudah mau pelajar banyak nurana bujang satu mita tu nalmu.
0: Abu Doro agak muai ni kena anggup.
4: Buat main di rumah dia bersih, kalau malam main di anggup mau malam sih. Ayo kubah kubah nalar mau kemas napang dia je. Betul napangnya budi ya. Wah piok ke? Pas saya engkau masuk pibo juang bumbu atau nyelip nasi madi itu, nanti nak malak lagi tenang kau ya mudah berat kau ke hari ke hari semani. Jika orang bis, dia ni hidup dia. Ada jauh orang semua ada, dia lemu kita kau nimba. Ada langkah orang, ada rumah rumah orang jauh. Ya jadi mari semua kaca sama malam kan wali je.
0: Okay, sama malam Imban.
4: Okey,
0: okay. Ya bertemu baru lah ni bawa kebukai. Ya tadi cerita gagai no manyi ni Neil.
1: Ya, bukan gawai imban hari seratus ke tadi sah?
0: Ya, hari seratus hari sepawah.
1: Sepawah.
0: Nanti siko dua nang awaknya tak tidak seberaban ni. Ino manyi tadi.
1: Air sebelah di bayar air sebelah. Pada saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya. Lebih kurang saya kereta nya. Pedak
0: masai ni
1: lah dan mu. Pembaku pedau ni oleh orang yang bayarnya pembaku. Kau bisi bala namanya. Bala kita ke
0: nemu ni.
1: Belaban kau bayar kini saya. Bisi dah ceritanya saya.
0: Bisi kalau aku ninggalnya au. Nuan ke ngenang nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sarito neh nil. Ba sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Ko bisa terpansa
1: ko nade terpansa kenya.
0: Bisa terpansa kenya. Boleh 7 ikut
1: bayar.
0: Ba tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai. Okey, kita ngetu dulu neh nil. Lagi nampung baru Jadi terus telefon peningah kita ke agi dekat ngenang kita ke kalak bergenggam semangat. Okay, kita berperindah dulu ngalah gua riduna.

0: Ya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai aku terima kami yang aku tuai yang udah putus kepala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peninggal. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ke abad jam ke penuh di ini Neil.
1: Oh, lagi jam kedua dan kita bergulai abad penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kita lagi bisi cerita ke malam tu peninggal. Jadi lagi kaku ngau Daniel lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjang jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya. Ya, mana-mana cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita kita boleh namanya tadi bertelepon tau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh maka sidak ya ke bisi nyapa tua ke malam tau neh Neil. Ka boleh lolo nyapa sidak ke bisi nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu okay. Bisi cerita pengeluin yang tu.
0: Bisi
1: ngenlah cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawaan ko ya Sam.
0: Au pian neh.
1: Maya ke rawun subak nyari depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki.
0: Tahu?
1: Namanya tadi segi takut mah kau ya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini ke kini kau dah buka nak dah game dah dah. Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke bak safari park kalai singa bakal ke kanang kap kau ya. Tengah lari dengar letup senapan yang ditembak ke ranger lebuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisik pagar jelunya dan jelur siga okey bakal zoonya
0: amat ne
1: kenyak ke cerita hari penguluin yang Sam.
0: Halo. Halo sama malam.
2: Lama malam Sam.
0: Oh lama mana ada ningan nyawa tu.
2: Baiklah.
0: Aki nili ne.
2: Siapa ngau dek? Aki ninut.
0: Ba adi nil ngau ke malam tu.
2: Malam dini.
1: Ya so malam. Aki
0: nili ninut.
2: Jadi aku tu nasi cerita buah kuke. Kerja di pin jaga memeh.
0: Oh, okey. Au.
2: 79 78. Kami itu nyelam kami sekaban teh.
0: Au nyelam.
2: Au sik. Terus rumah tanya ngau dapat kuat. Dengar sih.
0: Tapi saya bisa au ninga au. Ninga nua cerita matang.
1: Benar ninga.
0: Benar ninga nua au.
2: Menilai nama jaga. Jadi aku debai orang naik perahu. Dari bawah dam di sini kami. Boleh nyelam. Mau kelama dam. Kapan lu buat say? Di yang atas matahari pun. Boleh ya, mahat mana tak
0: bu say ne?
2: Aku mana yang kian? Tidak kita hidup dapat apa ni? Hidup oleh pansut dan esok wajah ambai kita makan kesal banget aku kanu kapan punya? Tidak kemau kau. Meeting ini.
0: Nama apa yang tadi?
2: Apa yang tahu?
0: Okey.
1: Matan tu?
2: Aku. Meeting ini ada pucat apa?
0: Apa ni?
2: Aku. Bila kami juga tersayu memang sudah tahu. Kawan ku sebenarnya dari bawah motor kuda tiga. Terpaksa.
0: Aku.
2: Hari ku niti ke kami
0: ngagai kita
2: ngagai kami sampai kami bapau mana api bukau
0: au
2: ngagai semek semek nang aja kau boleh badau kena kutipan nyatar Apa yang tahu?
0: Oh, ini ngagai kita. Jauh lah, ini ngagai kita. Nih.
2: Jauh. Dua, tiga, semuanya lebih dalam. Kena kami rari.
0: Ya,
2: kita aku sim.
0: Okey, minun. Ya, ila bisi cerita bukai lah. Ila telefon baru ke ni? Okey, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya,
0: selamat malam. Okey. Ya,
1: Kiminut lah.
0: Oh, gagai. Gagai kita yang tahu nya.
1: Apianto, ya tadi. Jauh agak apianto nya. Semua gagai sedaya ni, Sam. Kakak cao punya lah.
0: Ya, kakak cao sedak. Nyo datai bak dini ke tadi. Nyo bak nengah jagau. Tunggu kia punya tadi ni.
1: Sedaya berjalan ke tadi, Sam?
0: Oh, ya. Nyelam.
1: Oh, nyelam. Anda ke ku sedak ke gagai tadi berjalan?
0: Jalai tadi.
1: Ya, untuk dengar tadi.
0: Ya, lapan nanti apa-apa segalanya macam tadi. Benar nangkap itu ni. Okey, tok bisik kata, "Hello."
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam ini Anil.
0: Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam,
0: Cik. Inil.
3: Ucok
0: dia pun punya Inil je dia ni.
1: Ada ini ku juga.
0: Au, sampai tinu apa ya? Bye ni
3: dah. Beranyam.
1: Beranyam malam tu pia.
0: Lansia na mata ni. Lagi lansia.
3: Ada ucok
0: ya.
3: Ada ya tinggal
0: baik. Lagi lansia beranyam.
3: เออนาวกันนาวดอกโจ้แอมเดียวอามาดกันจ้าจ้ามุตัยเกมรินดังอติกูเด้อ้าวได้คุณมาดักมาจ้าอันได้คุณมาดักกิจกรรมทีนี้อ้าวเออมาดยาโอเคนี่นามาเจริตานอมาลันตะเด้อ
0: Ini tahun musim
3: cerita ini
0: merintah rumah
3: tu
0: merintah tidak
3: sian.
0: Okey,
3: bisa kita berkenal
0: semangat dah nyak.
3: Bisa
0: ucap. Okey. Alright.
3: Kami itu berjual.
0: Berjual.
3: Berjual duit kembali coba. Manuah kami juga jenis berkuat dia coba. Iwa sayu ko kamu ibu aku, ciko entah ini ko kami tidak. Dua mu de ulu, ulu bata raja mbak itu, bakuannya lo. Dian kami dua dan mu mulai kami yang ini, menua kami.
0: Jual nama entah deh.
3: Sayur.
0: Oh, jual sayur betamu. Betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Dua kita itu macam sayur. Batu buah kami. Udah kami juga sampai empat bahan manusia, Ini bagaimana manusia kami berjual. Kaku mana ibu aku? Ini tuan berjual aku. Kaku mana ya? Kian tuang lisa ke kajian kian tuang ada kian sobiman ya. Oh jawabnya sudah lebih kian aku. Nah, kurang lebih kian sampai kurang kian mayor ya. Dia najak siap jual lagi, ku ya.

0: ఏ నమ్మని అందరూ కొబ్బో కుయానాయ మూరే మయం హ్మ్ అంటే ఉంటే గితో కుయా అంటే బక్రితా కితా కుమే బార క్లియన్ తమ నోనా
1: ఆవ్
0: నామ నోన్ దరే
1: హ్మ్
0: నా బాట్ ఉడ దిహామ కని లబా బారే అందా నియే తియా సడైచ హ్మ్ అతాయ దియా ముదా ఉరన అతాయ అరియ హై ముదా బంగ నియం తాయ ఏ కకో మిదేరు ముసా ఇదన్న
1: ఆవ్
0: mau apa ibu kau ini kau ni rusak kali yang rapi ya. Mu nak ada ucap orang parah ini lawan dalam lebay.
1: Oh.
0: Lantam. Orang sampai orang cai jatnya. Pada ini barang kami gaya mantra kami.
1: Oh.
0: Nee, kau tina nya ada mana kami? Nama palau ya palau. Nai, ko tengah ko nemiannya perayaan negar kalian ku ya. Dah jaya perubahan suam negar kerja kami ke.
1: Aw ah.
0: Kita bakal tengah kita bakal musik day aku. Sama orang itu. Nai manusia ko ibu ko nya nama kami terday tapi kami dengan mai kami tu. Ya.
1: Aw.
0: Nah, dia tidak mampu, maka dia orang kemudian mampu mengamnya. Mulai kita dia bukan yang ada kuliah yang ada kredit nak kian. Mulai ada itu, mulai murni yang cerita sendiri. Kami jadi kadanya. Ya, datai bak tuduhan, cium saya. Nanaun sih dia, ni saya itu, tapi saya juga kita, nak pasti aku tahu sedang dia, kau ibu aku, tay dia lucu. Kami kita makan nasinya, sayanya tadi, nasi berbuah, teman berbuah. Okey, nengah nengah ada apa ya? Anda kayu menulak kami yang kasi luak, nengah pun ni semua kita nya.
1: Apa?
0: Kui bokunya.
1: Oh.
0: Minat dah, kita minat dah. Menuangnya kuda. Menuang yang. Andai kami minta angka kena, kami itu. Lepas minta matan, pada kusua tanahnya. Kami. Nama penamanya. Kayoknya. Kayoknya mengkebat matan pada. Mulai angin, mulai berguluk tanah.
1: Oh.
0: Ini cerita kami. Kau mengam semua kalau itu dia hanya kalau buat tu.
1: Aw, aman.
0: Udah nyampe melihatnya surut kami. Bahkan ni rumian dia buat macam ni tu. Aku. Kau buat bisa rumian kau mana kau buat dia ni kita tu. Mana rumah itu, ya?
1: Aw.
0: Nanti aku keluar deh. Masuk ras berhenti mengambil kita itu ya. Iya ke parainya tadi ujo.
1: Au.
0: Masih dia punya berapa ni matangnya. Wah kena bangsa ya.
1: Au ah.
0: Tahu dia yang limpahnya. Matangnya terbentuk.
1: Au. Baik
0: kena ya.
1: Au nanti benar yang mansa tadi.
0: Au ni sudah ya. Ini semua sudah bisa sudah. Itu semua agam kusahnya sudah ya. Sudah kenyata. Amat kan nyampe aku.
1: Aman.
0: Muka kan nyampe ini, bayi hati ku kenal ini, nak pulain, ibu anak pulain lah. Bisa tanah ya, kami bakian dua bikinnya. Ya malam, ya runi yang.
1: Oh.
0: Udahnya kada usulnya datai manua runi yang. Pukul apa manua tai? Kutujuh lah, kembang ini.
1: Oh.
0: Kana nampan dia, ruat punya datai, kau dah mirempak.
1: Aau.
0: Nampan aja, ibuku.
1: Aau.
0: Ya, kami datai bang kebat. Malik semua kami yang dikatai semua kami. Ini, tidak kami baiknya, ditanya labu.
1: Ya.
0: Kira mak keluar, kan betul. Mak murid dan kalian ini.
1: Aau.
0: Angkat ibu ku ketua gaya. Lebih ya keman depan bungkusan.

0: Ada yang ketiak ni an sana. Ketiak ya ada. Ada megai kat. Nasi ya bisa tenung kurak kalau nyono an saya berat.
1: Kau.
0: Ni ada. Terangkai dia hari ini malam.
1: Ya.
0: Rukai dengan kamu ke semalam rukai bapa kali.
1: Nyokan nyau dah.
2: Semua jago.
0: Aman dengan kamu, dengan kamu memang saya akan nyau.
1: Aman.
0: Atai rumah, atai baru rumah kami.
1: Oh.
0: Kusulah malam. Kau ibu meminta masih jangan dia kedua deh.
1: Aman.
0: Kuya, senam senam, sama kati kuya.
1: Oh.
0: Ini dah kita nau kuya.
1: Oh, berambon kenyang.
0: Masih tara senam kita kuya.
2: Ya, lagi sangkong tara nah ini.
0: Oh, dan perut apa aku tu ke? Saya ketawa. Tahu dah dia.
1: Aman.
0: Apa dia minta aman dah? Tidak dia nak. Urang ni sini buat.
1: No.
0: Meringsa untuk kami terbukuan ya, buah. Bukan meringsa. Kena apa ya?
1: Au.
0: Kena kena. Atai bau matan pun matan saya begini. Sebagai kami ibu kunya puluh. Kami lah ibu kuk darahnya kuai. Ada yang tahu kuma kiai. Ada pun bayam. Ada yang pun pitiak darah pitiak pem.
1: Apa ne?
0: Dai dari.
1: Au. Tep darat petangnya namanya.
0: Darat petang. Sampai jelu manta urai manta ngadai. Ngadai tep pedak.
1: Kati nemu jalai ni. Ingat kajaknya?
0: Ingat kajak.
1: Okey.
0: Kuai yang pak ni ke jalai. Kuibuk ku kelak tawa jalai. Abia apapun. Anak kena berlaku tu. Atai dia. Atai dia umeh langkau kami luar ya. Luar mencampun dia.
1: Au.
0: Ku sebelah. Oh, ni tinggal orang kelang kau. Enggak kaya, kena. Mama cuma ada pulai ni, mama malam hidup hidup ya. Hidup enggak, dah tahu kau ni apa ya? Ya, minta ni tu. Ibu dah tahu minta, minta duit berbuat.
1: Sikit bakar ya, mana?
0: Jadi Tuhan itu dia tu, bisa kan nak mahu tepuk nyamai.
1: Aw, ya, mana?
0: Mana yang kuat dah?
1: Ya.
0: Aw, ini cerita aku tu, mengam minyak aku.
1: Ya, ya. Nasib nada nama-nama neh ni.
0: Aw, nasib itu, nasib amat amat.
1: Aw, ya.
0: Duit naya itu. Kita hanya muda, kata dia bilang kami itu. Dia ringgit sikap.
1: Subahnya?
0: Ah, subah.
1: Aman.
0: Bapak dan nyebut. Bisa nyebut dia, terpaham je.
1: Aman.
0: Okey. Kita ini minta.
1: Aman, ya. Okey.
0: Nah, ya, itu.
1: Okey. Ya, terima kasih. Ila cerita baru ke?
2: Selamat malam.
1: Okey, ya bye bye. Selamat malam. Ini Anil. Suah ke yang kau kita deh ni.
2: Suah telefon.
1: Suah telefon ya. Nama yang bisik cerita telefon ke ya ni. Ya, hanya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
2: Tahun tu dah. Namanya beranyam.
1: Beranyam. Awak lansia ke?
2: Ya.
1: Okey, nak kira nama pengawal kita ke Diatok Peninggal Benong gari-gari yang kini saya mendak juliak telefon eh, Neil. Pendiang ninggal ke radio atau ke kita Benong Kawak malam. Bisik driba menyak pelabak ku jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita. Nyo ba jam ke penudi itu dah.
2: Bisik peninggal ba Facebook tu.
1: Okey Neil.
2: Ari Yenwil. Selamat malam ku ya. Ya ke berkongsi ke cerita tedutusi mak ya ku ya Sam. Maya gemet suba ya tu kala labu hari tangga. Nasi ama mai ga nda labu nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labu ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan jadi mensia kena ku mak ya banya tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ga petara gi. nyangkong nyawa aku ya. Nyawa aku ya. Kau Ian Wheel tu mada. Litan terlih batas mulut ya. Baik labu hari tangga ni aku ya mada. Nasib mulut nak bincang kena kumaya semua. Yang pun amai ni ingat ya. Ni ingat ya. Labu hari basikal. Labu hari tangga semua. Lapan umur yang mainnya baru setahun lebih ya umur yang mainnya. Baru tegak berjalan. Lalu labu hari tangga aku ya. Udah ni ya. Abah ya lu ngagak safety kecukup meh kira ke pagar gagak lalau apa semua aku ya ya ke semak tangganya ditutup mah geng ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyari baru meh Taito Sam banyak cerita ngenggam semangat ya maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tingujung kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
1: nasib kena nai nama-nama ne umur lagi mit mayanya ok tu bisi peninggal itu halo halo selamat malam ok nanti kamu bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit neh nil tau telepon baru nguji baru meh ke bisi tekat tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi ni apa hari bau tadi ni
2: dan aku ingat nama kawan kita yang hari bau tadi
1: ya
2: oleh buat telefon baru
1: tahu uji baru
2: ya nando cerita kita ya ke dua ikut ke nak mujur tadi Sam
1: ya Ino tadi hari kapit aku ingat aku siku hari bau tadi ni
2: kawan yang telefon tadi lain ada itu mana dan datuknya tadi kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang sedak ke
1: ya
2: bertelepon sebenar tu tadi ni
1: ya kami doa lagi nganti kita pak jam ke penudi tu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh tang lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai ni lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau.

0: Okey, ngatu nah lama tadi merindang peningang ngau siti lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ka berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Lagi bukan ngau kita ba WFM ngam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penuh itu lagi nyawat kangau ke bukai hari peningal kita. Ya, macam-macam cerita meh ke oleh ditusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tonil. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau
0: ni. Tua rumah bau ni? Oh, keterubah ya telefon tu berapa aku ni? Tua rumah? Kalau? Terubah ya, ya. Hari ni tadi?
2: Hari kuliah beli.
1: Kalau berlengian lah.
0: Oh. Ah, okey. Auto rumah. Nama dekat kenang tu ada?
2: Jadi cerita kemudian pun. Kelihatan. Tahun 1982.
0: Out ni?
2: Jadi cerita aku tak tahu ke. Jadi tak pernah kesenam ke semua. Delapan puluh. Bisa.
0: Halo, tu rumah.
1: Saya mana?
0: Nyameh, nanti terang dah. Halo, tu rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang.
0: Tepat putus tu. Ya.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku madah.
0: Ya, apa mengenai nama? Mungkin jadi teneh nih. Oleh telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telefon baru nahu. Okay. Nyak tadi tua rumah tadi nih. Okay.
1: Nadeh, ngarap ke oleh bertelepon baru ngigak nur ya ke tinggi lagi tau ke nur ke terang lagi lah.
0: Nyamai ke nur ya ke bertelepon meh ke malam tau.
1: Ya, okay. Kita pun pedih sekat hingga teka daripada ke terumah bau tadi hari. Ulu balingian tidak salah aku Sam.
0: Ya, okay. Apa yang dok pun bisa telepon tadi ngarap ke apa yang dok oleh telepon baru ke malam tau. Ya, bisa telepon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya.
0: Okay, ini tadi apa yang dok atau oleh nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tu ya. Okay, halo, selamat malam. Okay, hanya putus ke aneh ni. Tu rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na.
1: Baru bukan lagi kita ke tu dah Sam. Tanda wujur ini ya. Tadi.
0: Okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Okay, dengan awak ni. Uji kangau tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni?
3: Kai.
0: Muni PJ. Sama sekali nyawa. Okay, siapa tu dah?
3: Ompaliang tu.
0: Ompaliang.
3: Oh,
0: tu rumah gitu nih. Okay, tu rumah.
1: Hari ini tu dah?
3: Hari Sriaman.
0: Ini Sriaman.
1: Sriaman, ya.
0: Okay, tu rumah. Okay, nama ke kenang tu nih.
3: Kalau saya cerita ke dekat kaya mani.
0: Oh, ini bakal imban tadi tu nih. Okay.
3: Cerita tu, saya ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ngambil projek bah ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi. Sudah start sekra tu. Kan itu berapa penyampau sawit udah tanam, melaban kat klaim ni dah. Jadi kami dari Peringki paginya. Peringki itu staf sekra lah bapa dia. Jadi kami doai paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kaki tong sawit ke dalam tanah bala kuli kena kan lemnya. Jadi ladang depannya boleh tahan besai. Besai ko mainnya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya. Pagi udah siti terias lagi siti terias mudah dah ngai siti terias siti terias jadi highlight kunya di parking ko ngebat tengah-tengah bukit. Jadi kami dah nurun ke baru, lapan kami dah hari baru, masa ke atas. Yang main pun kira tikun, kira ku kami dah ya. Lagi datang dia tua nurun ja. Ke kami dah. Apa kian lah datang dia, jadi nurun lah kami dah gabaris pertama, hitung. Labis baris pertama, ya gabaris kedua. Spek ko bisi itain, ingat apa baju ko. Pelak kena mani, jepot ko. Buat ko picit ko buai ko tanya dah tai ke siko kenapa ke picit ko ke buai ko
4: jauh tak ke ya berapa biskit berapa minit
3: lah tai lu lah tai berapa minit ba alapanya sida dah tai lah tai dah sekali dah tai lah tai peta aku temannya jumpa jumpa buat ba kalah aku lama kaya gelap topi dia buka aku topi tipas aku punya Peringki, manji, kuna lari, kuna ya. Kami dua sama belah lari, hidup ke diri. Dia lari muari kanan, tiba aku muari kanan. Selain kayak kereta baru. Udah kerja nikit mungkin. Apa, manji ke malut aku. Memang hidup ke diri, kami dua.
0: Mayuah malut nan, taruh mah?
3: Mayuah, malut kau lau ngagai, kumnya ngagai. Terus ngagai kereta, kian.
4: Datai bak kereta, datai dah.
3: Ada saya berkereta, aku nyuka luput Niki Bukitnya, bawa Niki Bukit.
0: Niki Bukit ni ke, mau sengat ya, okay.
3: Aku di kersengat aku, kawan punya Frankie, nya staff sekra. Dan mau kini, sama pelagi dong kediri kau dua. Buka aku highlight aja, tamak aku dalamnya. Buka aku baju, pernah aku kedinggil sebelah baju aku.
0: Kayi ni.
3: Besi nama Abi, ada sengat ya.
4: Dini Abi ya,
3: aku. Bapa belakang kau, bapa perut kau. Lepas kena leh lekat baju nya. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start kau kereta aku. Aku juga luput. Jadi tinggi tiak aku juga luput ni. Niki Bukit ni lari Niki Bukit. Akai kata kau nyalan juga tergetar aku. Lawan ke namanya kalau luput.
0: Kalau luput.
3: Niki Bukit, nombor kita Niki Bukit bawa.
0: Baik lelak, baik sengat, baik pedis.
3: Kira mesti 5 minit aku dah start ekornya. Aku lagi kak Frinky. Bini mati, Frinky terbalut bani kata aku ni. Jauh aku dikit ke atas kan, jauh ada atas. Benar aku dah tujuh bukit dia.
4: Kata sekian dia.
3: Bayangkan, step sawit dah. Cara step ke bukit kena. Baru mau berkeliling kira nak gerangkah ke atas kira dah ya, si kayu
4: aku kalau mendak step sawit tinggi tiriasnya
3: tiriasnya tinggi tiriasnya nanti non mendak balaran teban ya. Hari bukit baru bukit sangat ya. Dia meladangnya balari hujan lari hari teban ya namunnya lapan segi ladang sida ya. Segi renjan gitu ya. Akai aku nya nak nemu lagi ko. Aset kalau buat asai.
0: Ya ke bukit nya na nada lagi manyi intare.
3: Tapi bukit lagi ya malu
0: bagi
3: cerita aku doai lagi.
0: Lagi ya.
3: Lagi datai baratannya. Nyu baru datai nada lagi nyu kurang. Lagi ba lo masuk ke start ke kereta ko nyu lagi. Namanya kita getar ko. Dapat lelak dia kalau buat. Alun lah jadi aku dah ngitung seriusnya.
4: Alun ikan jadi ngitung.
0: Nganjol lirik ke klinik, hospital, lama kau?
3: Nah, matai ke?
0: Matai
3: ke? Nenang ke lebuhnya kak gisi kolabannya.
0: Nyak meh lebuh orang tu.
3: Lepas lebuh perut nyak merai, gatal lah. Sebelah belakangnya.
4: Keti kapan ni peringkinya? Berapa bing ya?
3: Ya, matai. Selamat ya. Lepas ni ada bunuh manyi.
0: Kenyak kurang ni.
3: Masih mudah mandi.
4: Itu ada bunuh di picit.
3: Mudahnya baru kau nemu sidam ada nanti non bunuh mandi. Ambil non nyada tanahnya lut lut babi awak kena ada ya awak kena siom bau. Bau lut babi. Nanti kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau ikut. Tanya lebu kau berdua. Nah, aku nanti nemunya bisa salah mani dan ada mani gitu ada.
0: Kadang bisa nama tau mak jelo deh nama tau.
3: Kaya itu bunga-bunga utai.
0: Oke jelo ngacau sarang ya deh kurang meh. Kurang meh.
3: Bapaknya bat ini di India tingkah deh. Kaya bisa utai itu ada namanya ada tutur dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kiat lanai kepada idang ni.
0: Ya pas baru kau nak kau deh tu rumah. Jangan jangan diri sendiri
3: sangat mani. Sampai dia tu ingat aku ke kisah mani ni. Baik dia mesti benda mani nanti kau. Gai kau biar aku tersai kena. Alam yang bicit ya. Sekiranya tai ya.
4: Cerah ada ini tu rumah.
0: Nasib kak cerita nak jauh. Pama ni baik kena ni.
3: Bisi tiga ti serius mereka tas untuk kau ya.
0: Pama ni rayanya.
3: Pama dia ray.
0: Dia patuang.
3: Seriusnya.
0: Orang kegawat.
3: Kepada tap segi ni. Kau segi sini ngah. Oh ya cawa ya. Kau doai.
0: Okay. Mana cerita terumah terima kasih terumah.
3: Terima kasih
0: banyak. Banyak cerita terumah paling cerita manyi gak?
4: Cerita
0: manyi malam tu dua ikut orang cerita sangat manyi ni. Okay.
4: Kau banyak di pedias kaki. Tahu tak pedias kaki melaban ya saya.
0: Oh, aw gawat. Dia punya Belanda ni.
4: Kekaban kita, kekaban tu rumah tadi
0: peringki tadi.
4: Ada saya bertujung dia ni.
0: Yang kaki ni biak gay pelapak kau ni. Sila gay gar deh.
4: Ya, dan pama materiasnya tinggi diri
0: diri kan ni.
4: Tinggi
0: takahnya ni. Tingkah ya,
4: tingkah nya tinggi diri. Atau nya mai nama utai bukannya ada kan nya di sep. Tinggi na tinggi. Tinggi mai.
0: Nya langkah 1000 kurang ya. Okey. Halo. Tuai rumah bau tadi tu ni.
4: Nah, agi rapas gitu
0: sep. Makin dah beli ah tu rumah. Saya oma tu. Halo.
5: Adalah
0: antara lima lagi. Betul lihat lah, tahu nggak jadi ya mat tahu. Saya mat tu nih. Apa saya udah nih lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau tu nih.
4: Tu bisa siku peninggal tu.
0: Okey.
4: Anjay mat tu sem.
0: Okey nanti ngau nih.
4: Hari Merlin.
0: Merlin nih.
4: Hari sibuk ya.
0: Malam au.
4: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun mulai ke menua tahun 2000 subak ke ya. Hari KLIA.
0: Okey.
4: Ngagai sibuk.
0: Okey, tuang ulih ke dulu ni. Okay. Labannya nyamainya ulih baca tuan tua ni. Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okey, hello.
6: Hello.
0: Apa yang dau tadi ni?
6: Selamat malam. Dinner.
0: Ya, betul. Sama lemai maka pendau.
6: Lama nak bertemu. Lama nak berbunai, lama nak berjaku.
0: Kini tunggak tu. Belelang tu.
6: Tu belelang tu. Lagi menua dem. Dem di belalih dien tu.
0: Okey. Ya, okey. Ya, terus.
6: Jadi, cerita aku tu. Bisa juga menganggap semangat tentang kemenyong lagi takut. Itu benar.
0: Okey.
6: Takut. Untuk di sekolah gitu bahawa. Jadi menganggap kami dua petunggal aku ianya Haji. Haji namanya. Sekolah kami buat St. Michael pelasuk dia. Sekolahnya.
0: Okey.
6: Sebenarnya sekolahnya tadi. Sebenarnya sekolahnya penam. Nah, segi penam tu wai. Sebenarnya sekolah.
0: Awak ni.
6: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak pedih perut.
0: Pedih
6: perut tunggal punya tadi Aji tadi pulau 14 merinang mayanya deh.
0: Au
6: nguluk aku yo ya, nguluk aku berak ya.
0: Au
6: jadi nurun ke mendoari tangga atas leman bak atasnya nindu-nindu. Biar nyen ngurindu sepiak tu ngurang lagi.
0: Au
6: jadi baru dia bisik kelas gak. Di kelas gak. Jadi agu ku kita jaman korede tu agu ku kita kelihau.
0: Ya.
6: Agu nyak jauh dari rumah
0: budi yang nyene.
6: Au dari budi yang nyak jauh.
0: Au
6: jadi nino tai kami dapat pertamanya ra kenari perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jako de.
0: Oh.
6: Au ngai ko ken yo ko ko ngai ken ulu ken jako ken. Nak mak nyen ko ko na ya. Ini ko ko tu kebira de yo ko ya no ko. Agi kerja lepas besi bab baru ang besi kelas. Bab baru ang no bodi ang tadi besi kelas. Jadi bab baru ang orang anak bungai dojak kera butul. Dojak kera butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua ikan ningau tai non berkerguk. Bak seberai, bak penam dia ni. Ini kenarik perahu. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambahnya itu jumpa lagi kokungnya. Kita boleh kata aku takut aku tahu aku. Sekali ngai kurang mendak mengkuati dia. Betul aku dah dicabut nur biraknya tadi. Tak ke baru benda lubangnya.
0: Okay.
6: Tak merci mah. Tai yang tadi kena. Kena ya yang tadi.
0: Aduh.
6: Ini tidak lalu kian ke baru ke kami dua ngagai telaga dua semak sungai dia ni ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi. Ya agak no mandi tiga dia ni. No pagi siti kami dua pulai ke okay? Lepas kami kena besai no dah merinam. Jadi orang memberi dua bak dua kelas ke di baru. Paginya orang begau ketai apapun bungai. Ya ke semak orang ke masuk kelas. Kat nyak mengkui yang aku ngaku sekali ngai ketemu orang genggam semangat naban tunu orang tai ngambil ke buriat nama tu siapa kebira tunu tai ngambil ke buriat nyak tadi
0: purwa
6: angus korang tunu ura tai nya ana madah yo ko ko na madah ke dirimpu ko ko ne ya
4: ada ura nemu dah
6: nah dai yo dia tu kami dua ini kita getar ke berdiri dia kangau ke ramagang kami ke dia bawa budi yang dia pagi-pagi kangau tigo dia ngemata ke
0: aka dari nak nemu mu ko dai
6: ngaka dari nak nemu me
0: au
6: kami dua ini tadi ya gak takut malamnya
0: au
6: nah segi selalu ko ngergau ke penamnya dia ada
0: rumah orang yang baru nak
6: ya pedam tuai dia
0: ya dia tu lagi kan kini
6: lagi betul dia kan biarnya dia tu no pedam Kristian buat sekolah Saint Michael dia deh
4: sepiak berimbai lah ni pedam tuai dengan pedam
6: Kristian dia sama berimbai dia aku dia tu nak memansak-mansaknya gelik ke hati aku ingat ke kami ya aku dah berak bau
0: bungai
6: yang ya meh ya takut
0: ama ngus ke buria itu deh nadai
6: nadai
0: cerita itunya orang aja nih
4: orang tua yang ngembar
6: kita orang ngembar aja
4: kita orang ngembar aja
0: kok main kata
6: nadai emak tunuh orang
0: kata bisa berangkat memburit malam kok aku
6: nadai ku nanya ke kaban ke petunggal ku nya nadai ku ya nadai tu yu nadai ngadai
0: ku ya kita ngembar awak ke
6: mungkin nak
0: awak ke
6: nah, kami ke semua kali dipanggil pengajar semua pengajar keliling dia asal kami beri enam dia cuba dari beri dua beri empat beri enam kami cuba dia ada satu dua tiga
4: ya takat-takat ya cuba
6: takat-takat
0: amat ne.
6: Ya meh. Oh. Ya ke kira ke pengajar bala dia dia tahu menang tu nanti kap dia perut dia tu kebukai ke kira anu kena.
0: Sedia ke plastik ya ne nanti kalau takut.
6: Sedia ke plastik.
0: Ya. Oh, ada nyayun ke. Maka ketelebak ni. Maka kekalak.
6: Kelebak aku di ni atas. Kelebak di ni atas.
0: Kalak. Sedia ke pelestian. Nama dah berayu.
4: Kena kena pala orang buka eh.
0: Rayu aku babas ke ya nah. Pala orang nak. Oh. Bukan mah pala saya keraknya.
4: Bisa ibu babas.
6: Ini kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya ya ke teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya nak mancit empu
4: nak maksud ngapa cerita tu ni ya
6: tahu di sini ini ada kaban ku nya
0: tahu ah
6: tunggal dia mentak kebetul
0: tunggal nya
6: Apa tunggal aku
0: ni?
6: Okey, terima kasih yang kat sana kanya ja.
0: Okey, pendok. Jarang dah.
6: Okey, terima kasih yang
0: cerita pendok tahu. Okey, ilap temu baru. Okey, nya tadi apa pendok? Angka nua nampung tadi nil. Aku sayau ke
4: cerita pendok
0: nya tadi. Sayau ke arus ribuan nya tadi. Okey.
4: Okey, dini tadi nah.
0: Merlin tadi.
4: Aku ngiga nge Merlin tu tadi nah. Okey, berkata ke cerita Merlin. Naka bak tahun 2000 subak. Ngena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ke ya. Sambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko. Ianya dua ko lelaki. Mayanya lagi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya? Nak boleh ngau ke? Nak boleh cuti? Fly sedak ya? Lagi ingat ya? 9:20 hari KLIA
0: paginya.
4: Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Kena pilun Boeing 737 mayanya subak. 20 minit sudah berlepas. Dia induk Cina siko ngangau ke steward. Atau ke pramugara nunjuk ke bisik medak api percik. Bak saya bilun pedak ya. Pedak ya hari jendela. Jadi sama baris ngau sida ya tiga menyanet ya aku ya. Dia mensia dia sama bela nilia. Medak magang. Ya aku ya. Medak api percik.
0: Wah, percik
4: entar. Tanya ni tadi Sam.
0: Bersayap ya nah.
4: Siapa nak kesal? Bersayap ya. Bersayap bilun tadi. Panik bagi orang banyak suara aku ya. Lalu sedak cabin crew mainnya. Mari arahan ngage sedak ya. Duduk magang pasang jaket ngau narik oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling semak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semak main mainnya semua.
0: Singapura semak.
4: Lepas sedak ya udah bak udah nya ne udah batas din. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nya mai ko ada udah asai hati nya tadi segi genggam semangat genggam jari pangan diri sedak ya semanak mainnya. Semaya yang nak putus-putus hati ketak-ketak badadanya ko ya. Nya madah ya madah mai sedak ya landing ba Singapura nya tadi. Nya baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunnya. Berasa gila-gila aku ya. Dah tiba Singapura. Sistem bilunnya tadi sistem keselamatan babilunnya sigi ada sediaannya magang Sam. Laban pilot tentu mada-mada sedai emergency emergency apa semua. Bomba udah dia polis dia. Dan yang tadi yang madah ke puji Tuhan sedak ya landing kau selamat. Udahnya nganti airport Singapura dia nyentuh ke ngagi pukul 6:30 lemai. Baru sedak yang tadi bekerja baru ngagai Sibu. Ia dah nemu sekali ke bilun yang sama atau ke bilun kebukai kena sedak ya bekerja yang tadi dan pelabak ku bilun bukai pelabak ku Sam. Anda patut gak sedak ya jam 4 mat ngadu inspection apa semuanya. Tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak ku lah nak bantu. Hari sukut keselamatan atau ke pengelikun Ngai sedak ya pelita ke ngapa nah. Ya berarti ke dia tu mayuh kes bilun terempas nak temu penunga ba tengah tasik sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba ko ya trauma ko ya.
0: Aman.
4: Ya ya madah sedak ya semane udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawang City nya. Nda sanggup lagi ingat ke pengerawan nanti depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ko ya. Munyi ke montang kita yang tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penuh saya mayanya suba sem. Nya baru segi nya mah ngam-ngam.
0: Antara dua gentar ini hidup ke mati ja tadi.
4: Ni buat kenyak Sam. Ti kita ngasai ke depan bilun eh. Kita ngasai ke air pocket aja.
0: Atau
4: ke
0: ngasai turbulent eh.
4: Turbulent ya. Ni aja pun ngasuh kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundiang nanti bukai labu wah.
4: Ya, di kalau ngasai ni Sam.
0: Bisa. Kak mayari jai bisa ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya kedua nya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat ge
4: bekeni
0: ngau ari jai ngau ke kodai ni udahnya biluan nya pan laban bangsa nama tu ari ke jai entar ini nama ko kita yang cebulan kita keni ya, biluan nya ke
4: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
0: ke jai
4: bekal ngelantik lubang ni asai
0: luan nyak buku yat maka kita ni ya, ya, ya. Yat ni ke namanya nurun ngejuat menyak tadi
4: ya ya ya
0: nurun ngejuat dan nyak ni ke nyak buku yang ke nyak dia nemu bisik nyok ke sejam lah ni
4: bekanya bila buku yang ke sejam
0: lama nyak. Hanya meh dalam hati nadi ingat kebukai, ingat ke Tuhan sampai aja. Tang aku alir hati ke, bisi aku leban ke nilai-nilai orang bukai, apa orang bukai ke bisi orang Indo entah ni ke Manjung, bisi aku meda orang ke tinduan ni.
4: Tinduan eh?
0: Tinduan rileks ke tinduan. Engkau ya terlebak.
4: Terlebak.
0: Tak tinu aja ya tambi nyal punya petua era tambi. Nale gagal kurang.
4: Kadang nak pakai ubat tinu akhirnya.
0: Engkau
4: ya lah bawa mabuk dah mabuk bilun.
0: Jadi orang bukai ke dalamnya tadi nang nama atau nang
4: tidak berupa yang kamu kesal.
0: Tahu nang ingar magang mah bermunyi magang ni kebesampi menyata tadi. Nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benong emergency semua nyak ke balat amannya suba nil jadi yang kedua tadi maya ke pulai ari Limbang derek ke Kuching maya ari cai menya lebunya bukannya mah nyak bisi nyuka setengah jam menya nil lama tu mansa hari ke jai.
4: Ya ya. Remang ni ke bala amat hujan.
0: Hujan.
4: Mengkudi ni.
0: Ya sama namanya kadang nurun ngejuat.
4: Ya ya.
0: Nama tu nadai pepadah punya kurang. Asai ke labu lah kita. Tanya meh puji Tuhan datai ke ngau selamat punya kurang ni.
4: Ya ke nurun ngejut nurun ngeniatnya tadi Sam hanya kita ke kalaban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suah depan bilun kita ke jarang-jarang depan bilun tu takut kita Sam
0: betul
4: kalaban bak pilot atau kebak cabin crew kau tanya segi ngawak sedaya ya terlepas kurang takut sedaya ya takut lah
0: takut ke sedaya ya dan nyak meh laban ngai ke kita takut lagi deh. Jadi sidak ya mayanya pan sidak ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil.
4: Duduk aja
0: semua duduk
4: ngai ke nangi kesedanya tadi.
0: Ya.
4: Nyo
0: pembayang kini terbaik kini.
4: Bukannya nyo pantu abad silingnya
0: ada sedanya deh. Nyak meh nama tu pengingat maya ke depan biluan maya hari jai ni. Ya agak malam. Maya ke hari Bali nya suba. Kak nama nare te peda sekali nak nemu nama te baru hadian. Tasik kini kampung kini nak nemu.
4: Te baru hanya petang lalu nya.
0: Petang lalu. Amina ke bekilat-bekilat aja deh. Kila hari bekilat ngau hujan. Nya mengka Dan nama nama kebuah biluannya tahu tak baru ah mainnya. Kau nyuka datai ba kela ai ke kami mainnya.
4: Hmm.
0: Namun kita meda nanti biluan besar itu ke kada ya nak kena air hujan ya.
4: Hmm.
0: Laban di atas,
4: ya, atas
0: remangnya.
4: Ya, tahu kau baru
0: ah. Ya. Laban kau nyuka datai ba kela ai ke kami mainnya deh. Hmm. Kau nya nyu nurun mimit deh. Mainnya hari ke benua jai.
4: Hmm.
0: Nya meh pengingat mainnya mata apa genggam semangatnya nya apa genggam semangatnya tadi ni
4: ya.
0: Genang Merlin ke depan biluan tadi. Okey, hello, selamat malam.
5: Siapa kau ni ini ya?
0: Ah ini ya, tahu ah siapa tu deh
5: ya. Malam nya
0: apa je tu
5: ya
0: tahu baru apa je tadi tu rumah paling kumai kunuan dari PJ sama nyawa.
5: Lalu meninggal kira dulu, berindu meninggal kira dulu.
0: Amat, oh ya.
5: Oh, kemudian kira dulu terusnya kau tinggal jam, atau tinggal bas.
0: Oh, hagi itu mudau.
5: Oh ya mah.
0: Ya.
5: Lama nyawa telefon tu meninggal, baik.
0: Bisa, terang amat tu PJ.
5: Terang lah.
4: Terang.
5: Mulai tamiat nyawa tinggal kau nya.
0: Oh, terang. Luan terang.
5: Kak berkunci ke cerita tu. Nak kita mengal semangat, dia takut dengan semangat. Ya, cerita tu.
0: Oh, ne.
5: Tahun 2018 sebab ada sim.
0: Oh, okay.
5: Ne, Maya, play kerja aku Maya tu.
0: Oh.
5: Aba play kerja di seberai nyin. Hari jalan itu cuma nias nyin.
0: Oh.
5: Kira kak. Di sini pukul 10 malamnya, kata hebat. Kami ini tahu bahawa jalan lama, jalan itu tahu. Nemu saya kem deskom itu 10 ya ne, sibuk ni dek.
0: Okay.
5: Bisa dengar dek?
0: Bisa. Terang.
5: Saya lama nya.
0: How?
5: Pukul 10:30 malam, dia nemu pukul 10:30. Sunyi pun ada orang lagi ni, yang baca lebih saja. Orang gay ke bola ada kereta 2-3 buah.
0: Luan kena kereta motosikal?
5: Motosikal kena.
0: Motosikal, okey. Kediri ni?
5: Kediri ni mah itu Yamaha 100 nya.
4: Yamaha Sport.
5: Aku nanya sihat ke dengan jalan baru, sihat dengan jalan lama ke? Dah dua
0: dah.
5: Tanya si penam saya, penam sudah lama betul 12. Tidak ada yang tahu nombor tidak ada. Nyalai kem reskom atau 10. Nyalai dia masih bukit. Tiba-tiba aku datang dia. Tengian aku, entah simpang penang. Oh, datang baiknya. Nombor sudah yang masih kalah mak sebuah. Eke bisi api muncuang paduan
4: ada.
0: Bisi kalam.
5: Bisi kalam kelihatan semua ada. Bisi kalam. Untuk si kalam. Bisi kalam.
4: Bisi kalam.
5: Sedang ke bukitnya. Tak tentu tinggi bukit. Yang betul 12-nya. Ya boleh aku. Siapa petua itu? Aku nak nemu yang tak ke sitinya. Nak nemu yang tu. Dah berdau nemu aku. Ini nak ya nak ya ya ni ke bukitnya tentu nurunnya nak betul ya boleh ngaiwahnya ada.
4: Berapa baik dek pengelaju mainnya PJ?
5: Aku bengkai itu ada sama setai itu sama kami dua ya oleh aku.
0: Nanti lah jauh.
5: Aku lalu tahu jadi rudi dan ya oleh aku tentang simpang betul 12. Rumah bisa rumah panjairnya dia tentang purisnya. Rumah tanya-tanya yang rumah nari so. Gagai aku ya dah sem ya. Gagai aku kalau aku dunia mesti sebab kerja aku mesti sepang empat mesti empat durian dah. Gagai pun aku mungkin lama mungkin jauh hari laju nak aku nemu yang tak kesitinya dah. Laban mesti bau nyelai itu. Nemu dia ni lah bau tanya. Bau selok ada. Mayanya bulan terang sim ni. Ni bang bapi de. Uliah mam jalai de.
0: Terang.
5: Tiba kita. Sebenarnya bulan 15 ni ada bang kebuang de. Gagai gagai kena kuliah beraku jauh lagi, jauh lagi. Yang ngilah tetap orang ni batakan. Betul. Namanya. Dah berasanya. Kena mesti orang ni batakan dia ada. Kalau tiba sudah dua tiga tu ini yang malam tu ni mbak. Kalau kuliah semua. Mau kibanya. Apa yang kita semua pada belasap. Lihat gagai ku belasap. Apa? Mau dulu ku sem.
4: Belasap
5: ya. Rumah. Aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan. Ngomak kan ada kereta gak mangsa.
0: Jarang mayanya nih kereta.
5: Terang-terang bulan. Ini pun kena picit den. Jalan kaki ini pun belap nampapi. Den mungguan kebuang kan terang.
0: Bisa pedal no gamal ya. Apa je?
5: Itu ay orang pada aku.
0: Mesti malia kenuan ya.
5: Nak malia ya. Aku nya mendak baju kena ya nya. Nya tetu dah bakal gari utai nya. Nya sangat sangat takut. Dah kan siam bau nya. Kita bau rengut nak ya ngawa. Nya tanya bau selak ni sidan. Nya namanya
0: bau bayak ke.
5: Nanti ke cerita dia lama-lama baru bisa bah mantap. Yang tu di pas presnya aku, yang baru hati kursinya mai tapi gitu takut. Saya di belakang, saya kebisir nyebut selenggam belakang. Takut ngai itu ngai malek belakang, ti malek belakang jadi kurang tua. Kita nganti ya. Banyak umam pula ikut deh. Takut bagi gimana tak pendam kami
4: nya. Belakang apa je?
5: Batu 15.
0: Sir nyebut nih.
5: Bulan menerang. Tapi nyebut saya tiri.
0: Ketinti nyebut.
4: Banyak nyebut. Kita depan belakang dia.
5: Semua dua pagi ya sim.
0: Aman. Ya.
5: Kita isiko dah. Baru selesai kita sir nyebut belakang. Takut. Lengkap sebenarnya. Aman menyukai tengah setengah dah antu. Kita takut.
0: Dante ke dua-dua belakangnya ke deh?
5: Kau kena asal kau bisa ya apa belakang.
0: Anjol. Tanya
5: dah saya kin. Mau bisa cerita dah terim dulu nyam. Tanda agak buat batu.
0: Nah, gombak nak.
5: 14, 15 saja.
0: Sudah
5: nyok, sudah dari rumah. Mesti ke nak berubah. Dari rumah ke pakaian dan tu mana untuk si kau pakaian. Berubah. Tak kena mana ke balaku dari rumah.
0: Suah bekenya kan wan. Nih, ni apa je? Ni dah jeput ya. Udah jeput petua airnya apa je itu dah. Lalu nya nak habis ke ceritanya
4: tadi. Dah berjuang ceritanya.
0: Engkau dah jeput petua airnya dan ya. Okey, terima kasih PJ ni. Ambil semuanya ceritanya tadi.
4: Keren cerita PJ ni.
0: Okey, meh apa nama tau penglama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya neh ni. Nuan kena nanya nuan lebuh ke malam deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke ni. Kalau kan kalau bisi pengingat tau ke kalau lebak tak kebekenya engkau bisa meda romansa jalan ya lawan kini
4: aku nguji ke bukan malam-malam dan bisa lah siti sem pulai main nyari bintu lo gi gawa bintu lo deh kalau ini tuai ba area Selangau jalan Selangau
0: jalan
4: aku
0: Silau
4: hari mana sam?
0: Sesilau lemah hari ini. Juga malam.
4: Juga malam. Dengar aku benar laju mana? Dengar aku muni merdup. Tapi bakal bisa kita ngelantak cermin batisinya dah. Kayak hari mau hari tisi.
0: Tisi cermin ya.
4: Tisi. Nanti tapi merdup muni ni. Tini dia kaya bisa bekau. Nanti yang ngelantak tisi kereta apa? Bisa bekau kepik mimin dah. Aku tu nak sabar kan kecil tanya Sam.
0: Tahu?
4: Kan itu ngai.
0: Nak suai ya.
4: Bukan nak suai ya. Aku tu aku ke nak sampai hati ke gitu.
0: Ngetahu.
4: Tanya tadi malamnya atau ke pagi sih tu baru ko meda keretanya. Dan ada nama-nama ke bak keretanya. Baka bisik, baka borong ke nama baka. Tayang, nanti dia baka borong ni, Sam. Baru borong yang ngelantak. Ngelantak tisi kita kan. Taman ko mainnya. Lu mendak saya mirror ke mainnya? Nanti nyaman borong. Nada utai ke di pedak ko, Sam?
0: Nada utai.
4: Ambak saya mirror nya lah. Nada utai ke ngelantak. Dan mula. Sekali kena aman borong. Tahu ke semawak kini?
0: Apa ke petang ni? Petang nadai tambah mimpi nama-nama ni?
4: Nadai
0: ni. Okay, kita pernah nemu nama teka bekanya. Teka belahnya banyak ni. Okay, nyak sekedar pengingat kita. Jadi, kira nak tau meh ni ni. Atau boleh nyawat kangau peningat ke malam tau. Mana-mana ke cerita sedap ya. Terima kasih Mayo kita ke udah berkongsi cerita bertelepon. Nak lejo-lejo. Bawa program kita tau.
4: Serta bak minggu ke baru kita dekat buku lain baru bak jam ke sama ngau megak hari ke sama. Jadi udah tu lagi kita dekat ingat ke timang kerabat tawas yang tu ngagai pukul 6 pagi tu lagi.
0: Ya, terima kasih megak sidaya ke nusi cerita bak Facebook Nenel.
4: Ya, panjang cerita kapan kita merilian tadi panjang ya.
0: Ngau nyapa tu bak Facebook megak ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peningat. Mari sama malam selamat pelalak semua. Okey, bye-bye.
4: Bye-bye. Selamat malam.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Lihat di Ngaka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, selat seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
4: Betul.
3: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat tak pelabak ko.
4: Iya Nang Ahmad, semua ada kumai kita berita ramah dalam teknologinya.
3: Ya.
4: Siapa teknologisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul, bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya. Nama itu kebetul, nama itu kesalah, lalu ya itu salah anda ngamik ya. Ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngamik itu kesalah dah. Ya utai itu ngerusak dan ya laban utai itu ngerusak nyat-nyat itu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita yang ngamik ya itu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya itu oleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya.
5: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam,

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sampai lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Ya, wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya, ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udah nya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebuda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur jam kebuah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Timang Krabatawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Asar itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu, nyangka udah ayan bak mua tua, mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita ingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya. Untuk mengingat ke agak miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu indah lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agak miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti tingkah ke kita yang ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuh kita nya tadi berjalai lebuh kita nya agi meet kini dan dia tu engkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita ya tu tetu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke engkeramba kita takut kantu tang kota nya kan teka di kangau ketua garti tanya maka teka di kerindu ketua atau ke cara terkena peda atau kena peda kerama tu ukai semina utai ti ulih daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita ya. Munyi kaba Rom 8 ayat 6 kue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kengujuang ke pemati. Dan enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantaian. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ngibun notanya.
4: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

berjaga. Kanang besi kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tupai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang besi kerja malah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ditanggup kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.

program Rundown Minggu. Nina tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number the station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang.

kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Oi, ni 2 pintu aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
2: Nadai.
1: Bagi tu ke medak dulu.
2: Nadai.
3: Nama ke sedua adanya. Menang belaya. Cikgu.
1: Lari.
0: Buli. Bukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke run ya. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Isi
1: Timang Krematawas rangka hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
2: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ngasuh ati urang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ke tuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua bejaku, merundiang dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai, sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Pagi, YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban.
5: Nan Norindu.
6: Akik, Cakenya.
7: Kok lo menenang?
8: Oku, Nya'a Bidayo.
9: Ambo, orang Kelate.
10: Wo, si Huaren.
11: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu, hari YFM. Aku Sheila J. Kalau ke kita tesat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngegat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.
12: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kawar dia tau apa dan mu. Jadi kupulnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai, RM5 tu coba. Kumai marahnya, kemar tu. Bisa gak kupu ke merahnya. Bisa pakuyo tu apa-apa, nak ulah mayu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ini.

0: teladan dia. Mari ngesubak penuh kuyaku, 15 ringgit semua sekutak. Maru lu, coba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tuh, penuh kuyaku subak daun pertas. Banyak, pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tinya nak ya. Dia ga bisa kutak yang pun, eh. Sekutaknya subak. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Barunga kami ba pengerti white.

2026. Lelah bertambah katindua, kami bawa pagi awak.

patos asatu manahan kita ngepun ke kita enggak usah kalah luar berterima kasih gagai apa cara 6 buang seperti kita.

Tabik bala peningau semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Letalah Apai kepercayaan kuasa dan ngirum anak tunggal non ngagai dunia, ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai Allah talapai. Terima kasih Tuhan Yesus kuda nyaga ng mata kami, kuda ngiring kami, kuda meri jakup perangsang, jakup pengelikun. Kena kami ingat nengah nuan ajak kami pulai ngagai surga ngagai Allah talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami wakil nuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, ke dambik ko Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Injil Luke 11 to ke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ku Jesus bejaku, tulah me kita. Kita nganggap kubur kesedak Nabi kudah dibunuh akik ini kita. Nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai tudah dikerja akik ini kita. Laban akik ini kita udah munuh sedak Nabi lalu kita empu ngagak kubur kesedak. Nyalai penemu dalam Allah Ta'ala megak nyebut aku dekat ngirum kebala Nabi ngau Rasul ngagai sedak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebat tadiya tu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria ke dibunuh bantara otak ngau langkau semayang. Gomenar kumadah ngai kita rebat tadiya tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat. Laban kita sudah naruh kunci penemu. Kita empu nak tamak. Lalu kita mengkang, mempang jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat arindunya. Sidak pengajar adat dengan orang Parisi balat amat dekat ngelaban yang lalu dekat. Nanya ia pasal mayuh macam utai. Nganti ia tersebut kejakut. Dia tahu dikena bersalah ia. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menyadari dalam Yesus Kristus, Injil kita ninga berkena ko Yesus. Ngasuh orang Parisi ngau pengajaran tu ringat. Lebuh ya ke. Ndak nitiah ke. Adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita utai kenyadi seberatu kita medak berkena ko Yesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sedak orang judah tu kelalu angkun keadat. Ndak medak utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sedak yang agak adat Moses tu kena Moses tu tadi ke datairi Moses ngasuh berat agi. Lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sedak yang pun megak suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkena kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkena kambut wine ti barunya semina uliah berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkena kok banding Jesus ke ngasuh sidak tu ringat tu tadi. Berkena kok kita napi utai ke beketau. Tukar berkena kok sidak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam dengan pengelurus sidak Nabi ndak diperhati ke sidak ya. Sidak dekat tetap. Madah kadat sedak betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ari adat sedaknya bakal ke depada Tuhan Yesus. Kita boleh ngetu nak lama atau ke
medak berkeni utai ke ngurugak kita tahu majak ninting hari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita ulih medak adat daripada Tuhan Yesus tu tadi dalam pengharap ke tempu. Nanti kita ngetan kenya tu ke lebuh kita ke ningau tai kenyadi bekenya kita ulih milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai urang tu ke jakuk lah telah tu tadi ngemetul ke kita kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengharap lagi. Tang ngagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekak Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita yang baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul lari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita. Ngaso kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke uliah ngemetul ke kita. Jaku mensiam dedinga kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu ke ngerja utai ke depadahnya. Jadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyon tu ke malaik ke ngemaru tu ke ngadu baru atur bekeni ku sidak uliah diau nyadi nuk kunyong berbahasa ngemulia kalah talah dalam perjalai pengharap sidaya. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inailah talah bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau telah timadu berkuasa berkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabit laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selka jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntut, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelebih tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Nada yang ngawal. Nada ibu kita yang bergendang ke pengawal kita yang Tuhan lalu yang ngupah orang di ubuana titik siru, hatiti siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita misi. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang terdekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu kebuah jaku iban, aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau lebih orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita. Awak karya manah kita mai berkat di semua. Tuhan berkat kita.

pilih men merdi bis ku bayar udah mau jual di tangkap nas gua dua di iya megah Sarawak forest corporation tak kebun tangan umbai kita ya jadi ini dia ke beneran dia tujuh iku bayar udah tangkap lalu dua dia tangkap kemarin jadi gua iku bayar ke ditangkap kemarin jadi kecoba kemanjai tujuh lalu dipak bayar lalu bayar kayaknya tadi 12 tuh tadi ngayat guna token utang klik dua jalur tiga pun mesti dia menua meru jadi ngawal ke naya dan mu patut dia puji dua ngur enggak lagi populasi bayar di maju nyawa ngeruga ngelip lagi mesia ya dia bak tepil cerita berkabul nyawa ngasuh bayar ya kreator bak menu merdi lalu belanja

Gue gak tau banyak yang cukup anggar luar buat gak anggar belanja berubah dalam tahun tunggu. Jadi gue yang belanja nang di jadi hari ini

20 ribu 2 7 9 3. Di perundingan proses legislatif negeri kena napi pemerintah untuk belanja 2026. Jadi kursi negeri mengetahui parlimen projek kemas kembali pula SU bungkus 200 di penjalan agen belanja What?

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan nganjung yang udah nyok dah? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesemberat ya kebesi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang ngetai ke pesan ti di kiri Nelson Sudum Ana Gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia oba 4 buah rumah ulu sebutan 100 bala kedia ba sungai Duan Balengian Kucing Singgai ngopi kabelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi ia pesan tu tadi medah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nada ya kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Bala Mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 ke lalu ke di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Katolik Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampailah datai ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumber kusung 11392156 tahu ke ngagai Anderson Ambrose banumber kusung 19902946 42. Nandu baru pesan pemati kerki rumah peninggal kita terubah pagi tu nya datai Arya Nelson Sundum Anak Gelayang tau ke Sundum jadi ya pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nada ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike. Niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Bala Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kemudian ia akan mu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumber kusung 19392156 tau ke ngagai Ambrose Peter banumber kusung 19902964 42. Lalu kita ngui yang ngagai pesan yati kedua siti pesan pemati ke dikirum igat kiri anak tama ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua balik nama mula anak munang. Ensali tau ke dua balik nama mula anak munang udah nadai kena 13 area bulan 10 ianya area 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua balik nama mula anak munang. Niang Ensali tau ke dua balik nama tadi mula anak munang tu deka dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Peluga Baru Haruban Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju Bala Kabar Belayan ya ke diau ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pihak mengabala ke diaoba kedua Sungai Kedang kebelayan ia ke diaoba Sungai Kelampai Metuang Sungai Ruan Sungai Kabang Payang Kabuang Supok Ruban Beratuang Ruban Diso Satua ngau kebelayan ia ke diaoba Ulu Awi Krian Sebetan Ruban ngau pihak mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngelala niang ensali itu tadi. Si liagib kawal ngapu sarabato tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196. Nano baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu nyadia pesan tu tadi madakan sali tau kedua balik nama ya mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi baca lai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam ros ruban silek gib kawal ngawa penusah rabatu bala kita uleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu ban nombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ia ke situs tim gak pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensau jadi pesan tu nuju bala ke dia bas lambuang dua berumah sikup gaun tebu atas bala ke dia abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke dia ba semanjai jalai pusak kali dua buah rumah batang awiak batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pu bajalaya bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 area bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi area 5 nya 16 hari bulan 10 ke pendam luyap kebelayan ke kat nemu sile agi uliah bertanya ngagai nombor kusung 111-928-174 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nando baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masih lain punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6, 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah nusara batu lalu kan nemu sile lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngegaya nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke diau bas kuau pakuah tamien ngopi yang enggak bala ke diau bak ulu ia ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai ke nama itu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 sila lagi kita tetap tanya ngagai sabai tu pun bernombor kusung 135557-72 tau ke ngagai pulian bernombor kusung 19 7275164 Nando Baru. Pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya. Ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibai pulai ke menua Saritau hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka dia senggai bebala mayuah berumah janggit anak

Riau Baabu Entebu, Mendas 3 rumah, Bajau 2 rumah, Balok ke Diau Barumah Dulah Nangaluau, Rumah Misi Meliang Ulu Luau, Pemga Balok ke Diau Sungai Perangan 3 rumah, Batu 4 2 rumah, Titia Ringkau Batu 3, Engkudu 2 rumah, Pemga Balok ke Diau Sungai Anak, Peliguang 2 rumah, Bantiang Lingga, Rumah Unung Titiang Perang, Gau Kebelayan, Ia kenalah dia rintai ke itu, Ti ngelaloh rantai anak akun. Jadi pesan itu tadi, madah ke rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10, akhirnya area 2 itu tadi, Baspita Serikai, lalu niang rantai anak akun. Niang rantai anak akun itu dekau, diintu bala mayuah baru mahribuan tintiang belapan sungai kelampai seratua malam atau lagi malam Ariel 4 15 hari bulan 4 sedau ke di anjuang pegilo pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta balaya ke pesan data yang sah nusara batu lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai mujahana rantai bernumber kusuang 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernumber kusuang 11 29 06 8127 anu baru pesan pemati ke dikirim mujah na rantai ke pagi tu pesan madah kapaya kayaknya rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan niang rantai anak akun. Niang rantai anak akun tu dekau dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 bawah rumah ribuan na tintiang melaban sungai kelampai seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kapal pelayan engkau nyakanmu sili agi bekawal ngapun sara batu tahu bertanya ngagai mujah anak rantai bernumber kusung 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica anak rantai bernumber kusung 11 29 06 8127 lalu pesan kita ia ke 6 apa gitu ia pesan di nuju kababelayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak mengga bala ia ke hadiah bawa majaus katap tapi pihak mengga nuju serigiah ke dia bawa batu lintang layar entaban ulu tanjung sekerang nangaban setamba ili setamba ulu bala ke dia bawa remah buang penurian saka tansang nyelutuang bukuang pelasua sebangkui betuang ngau pihak mega rumah panjaya ke sama semakai bakal bawa bujuang 3 rumah awur bukuang asal petikal isu bangat duri 2 rumah tekaluang liduang 4 rumah tabut 2 rumah tembuang kejemut lipat 3 rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisa 3 rumah berangan 2 rumah nangis kerang teluk sebuyau langkuang ngau ia kenalah di rintai ke ditu magang jadi ia pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke 12 nama biri anak gurang ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ekspor rumah Indi niang ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang tu dekau dintu balam mayuah malam tu malam hari 5 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal baru jalai liduang sebedau ke di anjuang pegila yang di kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal data yang ngesah nusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai tuai rumah Sdev Anabiri ba nombor kusuang 19788936 dan baru pesan ya ke di kirum peningau kita ianya tadi madah ke ekster rumah Andy tau ke dua balik nama biri anak gurang ekster rumah Andy tau ke biri anak gurang dan narai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ekster rumah Andy dua balik nama biri anak gurang tau dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 bar rumah Sdev Kubal baru jalai liduang kita akan nemu sile lagi kita tahu bertanya anggai tu rumah Sdev anak biri bar nombor kusuang 19788936 lalu pesan kita ia ke situ

Estimega pesan pemati ke dikirim Syira Nurian Ana Simon tahu ke tadi Nurian jadi pesan tu menuju kapal belayan ya ke diau bawang asan spau sungai Sian Bintangur bala ke diau ba Kucing ngau bala kapal belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tahu ke apa ya Syira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten. Simon Staten tahu ke apa ya Syira udah nadai kemari hari 3-14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten. Niang Simon Staten tahu ke apa ya Syira tu dekat di Senggai Bala Mayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4-15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjung Pagilok pagi hari 5-16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan musili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai Syira ban nombor kusuang 16-815-3364 tau ke ngegai Nadia ban nombor kusuang 19-83-15-11 8. Kita nak baru pesan pemati ke datai Ari Syira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Staten tau ke apa Syira udah nadai kena hari 3 tu tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten niang Simon Staten tau ke apa ya Syira tu deka di Senggari Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4-15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5-16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan musili lagi berkawal dengan awak penusara batu tahu bertanya ngagai Syira ban nombor kusuang 16-815-3364 tau ke ngagai Nadia ban nombor kusuang 19-83-15-118. Lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Ari Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya di pesan tu nuju bala ia ke dia bak gua Belimbing pemati ke datai Ari Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya di pesan tu nuju bala ia ke dia bak gua Belimbing Sabu Selepung Piamega Kabelayan ia ke dia bak Engkramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggu Ran Kabelayan Kedia Balacau Bangkuang Kara Empili Sungai Besai Ngawiyah Kenalah Di Rintai Ke Ditu Ti Ngalah Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu. Jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu. Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 yangnya hari 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu deka di Senggai kena malam pergila malam hari 5-16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru pesan ke dikirum Sabdiken Pengulu Riji Anak Gu ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu. Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena lemai pergila lemai hari 5-16 hari bulan 10 bak rumah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke Indai Tanggai ya. Jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabam belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyu wang tau ke

pai tanggai. Jadi pesan tu tadi mudah ke timban anak buyung, timban anak buyung tau ke pai tanggai. Kuna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung, niang timban anak buyung tau ke apai tanggai tu. Deka di itu balam mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Jadi kita ya kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban ba nombor 0142280392. Nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang ana jilantau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyung, timban anak buyung tau ke apai tanggai udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung, niang timban anak buyung tau ke laki tanggai tu deka di itu balam mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10. Kita kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Catherine anak timan ianya anak ni yang tumpu bahan nombor 0142280392 lalu ni yang tu deka di sengai ba rumah lidam nanga empit wa pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya setiap mega pesan pemati ti di kiroma peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau. Bala ia ke diau ba nanga kelebu tatau piamga menua komuniti sepurun anap tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke diau ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke diau ba anap kakus ngau piamga bala ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabiang tau ke indai pilih. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke indai pilih udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabiang, niang candu anak jabiang tau ke indai pilih tu deka dintu bala mayuah ba fusiu trading batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam STA jalai setiam tatau pagilah pagi hari 5, 16 hari bulan 10. Nandu baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke Indai Philip udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabiang, yang candu anak jabiang tau ke Indaya Philip tu deka dan tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam STA jalai setiam tatau. Pesan ya kesitu nya pesan ti dikirum Janet Ana Lumpuh tau ke Inaya didek nuju bala ke dia ba di Jatamian nanga alat ke bagi ke dia ba rumah Lesia kemudian ke dia bang kermai kenawian bayan balingian liu balingian muka pemega bala ke dia di Bintulu Serikai Tamian Semanjai Batang Uya Tasau bawah celuam bawah burak ngawih kenalah di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang kerandang anak biju, niang kerandang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 17 hari bulan 10 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 18 hari bulan 10. Kemudian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ketika diatur ba
flat blok J bilik 316 Sibu Jaya. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai contoh kapal lawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai jinit yang terindah didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai Ari Jinet Ana Lumpuh atau ke indah didek ke pagi tu ngari ke sidai menjadi yang dipesan madah ke pengawak kata sulit ke niang indah ya yang tadi niang kerendang anak biju niang kerendang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawak Nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur bak bili 316 flat blok J Sibu Jaya. Ok, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai contoh kapal lawi bernombor 017839-5628 tau ke ngagai jinet tempu bernombor 012-846-1316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kenatai kami bawa penggerak pagi wifi kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat dinuju kabulayan keriau batintiang lalang batu bebini baruah san panjai san pandak empiat bulu pemegak bala keriau bercangkul panjai rui atas panjai rui baruah pudai sungai ara nangapan bui panjai buiran sekaru mepih kawung ili kawung ulu mopi pasir, mopi lawian, wong panjai, wong panak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piamga bala kediaba, semanggi panjai, semanggi panak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedan, meriuk nangang, piamga berkawang, kemudian kediaba, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu guang, skim, sekerang, antah tarang matian, piamga nuju bala kediaba, lubu debak, sebaku niah, ngokablayan ya kenalah dia rintai kerita tinggalan yang radian anak simpang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang radian anak simpang. Niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili agib kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai acing radian bernombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Luis Radian bernombor 011-158-4206-08 dan baru pesan pemati ke dikirum Luis Ana Radian ke pagi tu malah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang. Niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ke dipesan diminta datang nguluk pengawak tu kereka diatur baru masa beli batu berbini atas lubuk antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian bernombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Luis Radian bernombor 011-158-4206-08. Jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: biak nalak di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
3: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
4: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
5: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
6: Sway, ngau, maya ten.
7: Dengaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM sebulai sejalan.
1: Kita suwe medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti oleh aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berundi yang dolok kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

pagi di Tukang Minda Burke, berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju, Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah Gal Perintah Lokal. Bansi baru pematut diri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kaki pemansang baru berbukit Asik. Gal Project Mitigation Ampuh Bah di Sibu. Yang matang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemerana pukuk hari benua China bising ngayan ke pengerindu dekat merana ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mandah ke pengawak beranak ke pukunya bisi potensi kena muka peluang gawak ngagai Raban Nembiak serta ngerbai kagik pengawak mindah ke teknologi ngagai pengelandik teknikal. Ia mansut kejakunya berini hari awam begulai ngagai pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut dan numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak nanti semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngau penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbangaunya, atur undang-undang tahu diletak ngakai Raban tidak ditemu ngerja pengawal Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagilah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur ting rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Demiak Sekolah Megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambit Bagi. Hari berjampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagik pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempung ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik gari ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Nya bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu benung tasah
berini ari pedunsah ti jadinya. Kita itu menemukan ke berita pagi ke ditabur terus ari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang kuap tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nembuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalai nyemegak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai debiang tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikenal mata pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Menangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalan ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah yang kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai ari loji pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil keulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke tejapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau iko dagang temuai. Adun Kelakar Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanan dur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanan dur ke agi napik penanggul tu nyengkaum rumah Augustin Empayak, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalai yang ngansa agensi keberkaul jengkaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambit berarti kebungkur serta nentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sita Batu Kitang nerima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun ia keudah. Adun Batu Kitang Dato' Loh Kei Chiang madah ke agaknya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tuju nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dibijalai ke nyengkaum 86 skim parit gau taliai, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agak belanjaannya megak mungkur projek tinggawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 bak Dun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien ngansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisi kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja suwajet persendirian patut diperhati kebaru kena nentu ke pengawak kena belanja mensiamayuh ti lebih efisien.
Aduan report Dato' Sri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ke internet di Kanang Menua Pesisir Serikai di Kemanah Kagi. Kerana itu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ia badah ke sekedar rumah panjai ngau gunturung peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bansanya. Ia merambu ngambil ke Kandang Menua Pesisir belak di Kemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berabang ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pelilih menua bau. Yang mudah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup renggat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansiak baru pematut niri kupis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru ba Bukit Asik ngal projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tundukkan kami nabur ke berita pagi tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman. Sudah disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
4: Kesulia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Nya nak ko tongai nemue ngai rumah re nak kap ngangat uji dengan ngai ko kian di bedah nya saya tepo dalam tayes pai te ikon sekali ka di rumah ko dian
8: aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau na uleh nyawa ko ter kuang ko tau kagak gelata ngiroknya selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya tanya ka ka masuk penyawa ko nanti berapa aku nanti ngirop ai ke papaya ke susu sumai diri tau
9: ana banget bensenya miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai mah gang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basa ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
10: Pesan tu ari aku Ken Michael.
11: Ngau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi ari 3 ngau ari 4 bah 2 pagi wai.

Pat Surah Nyawa, Nintiang Ari Nam, Ngau Ari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abang industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie,

0: Lemban Baadan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: 99.8 FM.
4: Segulai sejalai.